0: Aiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak, begitu. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan. Kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
0: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
2: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar, sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan, ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
6: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Keliru. Enggak apa-apa sih, di sana juga enggak apa-apa, boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
7: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang sudah 3,507 juta juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
6: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
8: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
6: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara, yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
14: Halo.
13: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali, ya, untuk
3: mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
0: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
3: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: FM paling pas untuk cilecal. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo, halo, halo. Warga bercahaya, selamat pagi semuanya. Aduh senang banget ya kita dapat berjumpa bersama, bergoyang, berdendang sampai nanti di jam 9. Hayo, hayo, hayo yang mau ikutan gabung 0811260543. Iya, ayo saha yuk, saha yuk, saha yuk. Saha iya, ntar dulu lagi loading ya. Siapa sih telpon? Mami Bintoro. Langsung kita angkat ya, Mami Bintoro. Selamat pagi, Mami.
1: Selamat pagi juga, Wong Ayu. Yang cantik, yang manis, yang cantik.
0: Iya, iya, Mami. Mami Bintoro, sing ayu, sing moblong-moblong. Sehat, Mi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, beberapa hari dicari-cari kemananya, di mananya ini Mami Bintoro. Oh ya, lagi tengokin cucu tercinta ya.
1: Kangen
0: nih
1: ya.
0: Iya, kangen.
1: Mau salam dulu ya, Wong Ayu.
0: Monggo, monggo, Mami.
1: Salame Mama Eno. Pak Tono Jalan Teri, Desri Jalan Teri. Terus Bu Tantika. Bu Puji. Bu Mus Tolinga. Pak Parjan Daryani. Mamanya Rizky. Bunda Rizky. Bunda Harti.
0: Bunda Harti.
1: Mbak Mar, Bu Lara, yang satu lagi Bu Sopo itu ya, yang joget-joget waktu itu pakai baju
0: Bu Aat. Oh, Mbak Dina Osa.
1: Ya, Mbak Bu Aat, Mbak Dina Osa. Terus Mbak Baik, kayak apa ya Baik?
0: Mbak Solihun.
1: Pak Solihun. Dimas.
0: Pak Seja.
1: Pak Seja.
0: Bos Kirno.
1: Bos Kirno. Pak Haji Haji Barat.
0: Nggih.
1: Kumbang Asmara. Arjuna.
0: Iya.
1: Pak Tondot.
0: Pak Tondot.
1: Pak Bening. Pak Kartin. Pak Sopo Mami ya. Aku wes enggak munggah jadi mandan lali.
0: Iya, enggak apa-apa, Mama.
1: Semuanya saja ya yang monitor radio.
0: Bercahaya.

0: lagune ngikut kaja sunting enak.
1: Nggih.
0: Arep jemuri bela raya-raya se radionan ya enak.
1: Iya betul, naik dulu mau jemuri nanti enggak kepikiran ya Mih ya. Heeh.
0: Nanti yang udah selesai loh. Sejam kan ya?
1: Iya betul.
0: Waktune sejam. Masak kan enggak wis ana berkecek wingi sih. Jemuri, nyapu.
1: Iya.
0: Ketar maning.
1: Iya. Iya.
0: Angger barge kan lagune pop-pop apa ya?
1: Betul, Mami pop. Nanti dangdut lagi jam 10. Iya. Mami Bin mau request apa ini, Mami? Tadi?
0: Aku senenge ya lagu kae Aduhai.
1: Aduhai.
0: Aduhai sangko oma irama kae loh.
1: Oh iya. Dite cari ya, Mah ya.
0: Iya. Sing lagune kepiwe lah ya, gerana musiknya yang bisa.
1: Iya. Siap Mama.
0: Ya semoga sehat ya deh.
1: Enggih. Iya Mami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mami Bintoro yang ada di Jalan Teri. Iya. Selamat pagi Pak Bening. Halo selamat pagi Pak Bening, lagi nyimak ya. Mbak Dina Osa juga lagi nyimak. Bunda Mustoling ada rekam karo Mr. Tondot kepak seja Marejono. Bos Kirno Lik Cuki dan semuanya saja. Ini Tiwi kasih dulu ya lagunya ya. Buat warga bercahaya dimanapun berada, kita masih di program GPS Sikasik.

0: Begini Pak, permisi sebelumnya. Kedatangan saya ke sini, saya mau melamar anak Bapak.
1: Memangnya kamu sudah punya rumah? Kok mau melamar anak saya?
0: Oh, kalau itu saya sudah sediakan rumah tumbuh untuk anak Bapak yang ada di Taman Gading.
1: Rumah tumbuh?
0: Iya Pak, rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan budget.
1: Wah, luar biasa. Saya terima lamaran kamu.
2: Yuk, wujudkan rumah impian bersama Taman Gading dan Taman Gading Cluster. Rumah bisa tumbuh seiring kebutuhan keluarga. Ekspansi atau pengembangan pembangunan rumah dapat dilakukan kapan saja sesuai budget. Aset juga ikut bertumbuh karena harga tanah dan bangunan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang lebih hemat, tersedia konsultasi layout bangunan dan skema pembayaran secara gratis. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan akses jalan utama kota. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Tipe rumah disesuaikan dengan kebutuhan dan dana Anda. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Goyang pagi, sik asik asik sik. Iya, halo halo halo warga bercahaya. Lagi pada ngapa? Takon-takon lah, kepo lah Bi. Mau ngapa-ngapa? Iya, bunda ke lagi sibuk banget kok. Gawe nikah e klambi Bi, nggo bocah karo mamak pemelu bareng ya. Tingkat kelurahan ya mamak melu lah, masa ora melu. Halo mama anak, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi GPS,
0: asik ser.
1: Muter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Enok.
1: Dalam.
0: Iya. Sudah makan sarapan pagi pakai apanya?
1: Sarapan pagi ini memakai pindang bandeng dengan oseng kangkung.
0: Lala, enak nikmat.
1: Tambah mendoan.
0: Lala, kayak nang warung. Pepek merenek. Luar biasa.
1: Yang ini judulnya makan.
0: Makan. Jari wong Jawa madeng, madeng. Aja orang madeng.
1: Apapun makannya tetap
0: iya.
1: Disyukuri.
0: Iya.
1: Mati hidup ini.
0: Betul. Jos pokokane Mama Enok ya. Jos gondos.
1: Story-nya aku enggak dipasang.
0: Apa? Iya, Mama Enok di mana sih? Kemarin di syuting enggak ini anu ngambil banyak banget.
1: Aku juga ikutan.
0: Ngambil salah satunya ini di HP-nya bercahaya. Soalnya yang nyuting banyak banget kan ini Mama Enok. Jadi TV ngambil salah satunya. Mana ya ada Mama Enok nanti tak syuting. Anu tak pasang. Iya Mama.
1: Musik gak kerasa ya Anti.
0: Iya betul.
1: Iya benar. Sambil mendengarkan musik
0: tak gerak. Iya betul ya. Tahu-tahu sudah selesai semua penggaweannya.
1: Oh ya Allah, jamnya kok enggak kerasa ya dari gelap terbitlah terang.
0: Iya, sekarang
1: masih belum terang banget sih.
0: Betul, tiba-tiba wis rampung.
1: Banget alhamdulillah, hirobil alamin kan ya.
0: Betul Mama.
1: Nanti aku mau minta lagu nih.
0: Lagunya apa ini Mama?
1: Mengapa aku memujanya?
0: Oh, mengapa aku memujanya?
1: Iya. Jawab tidak tuh.
0: Gak tahu karena apa. Karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama.
1: Salah. Jatuh cinta pada pandangan pertama, nanti ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima.
0: Iya, memang banyak Mama.
1: Nah itu, kalau jatuh cinta jawabannya jatuh cinta pandangan pertama itu salah.
0: Salah ya Ma. Oh, next salah nanti saya tip X deh. Setip, disetip.
1: Disetip, baiklah. Nanti kalau gak disetip, pernah denda gula loh.
0: Iya. Yang penting gak jatuh cinta pada kekasih orang ini ya, Mi ya.
1: Betul banget.
0: Betul banget.
1: Sama Ali. Jangan. Jadi saya mau jalan-jalan nanti.
0: Iya, Mama, ayo.
1: Cus. Jalan-jalannya ke Bapak Sejamar Jono,
0: iya.
1: Bapak Masku, Mama Rizky, petarangan petok-petok, banyak sekali.
0: Iya. Iya.
1: Mas Barjan, Mas Timan, Mbak Mar, Sutira, Pak Ali, Ali Garut, serta Ayangnya, Mbak El, terus Pak Bening, Bos Ebulo, Bos Irno, Bu Wanda.
0: Iya.
1: Wardah nggak metungul-metungul sih kemana?
0: Iya ya, kok semoga sehat ya Bunda Wardah ya.
1: Iya, tahun kemarin dia ikutan ya.
0: Ikut, dateng. Iya betul, ikut datang Bunda Wardah.
1: Dia nggak datang.
0: Iya, udah TV kabari tapi lo ya, Bunda Wardah.
1: Oh udah ya, ya syukur mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan baik.
0: Amin, saja, amin, deh. Amin.
1: Mas Fakir Rama, Pak Yohanes Butati, Mas Edilau, Mas Juni, Mas Salut, Pak Sukar,
0: Lucia,
1: Bu Wiwi,
0: Mami
1: Bintoro, Mas Epen, Mas kamu kenapa? Aku telepon orang lain kau langsung lari, takut ya?
0: Iya,
1: Kenapa itu Yanti? Kalau gak punya salah gak mungkin lari deh.
0: Oh gitu. Iya, mungkin kan? Mau jadi enggak. Atlet, mau jadi atlet.
1: Oh, bisa, bisa jadi. Oke, saya dukung dia kalau jadi atlet.
0: Kan lari kan, mau jadi atlet ya, Li Kepen.
1: Mas Epen ngomong sehat-sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit-sakit, jangan.
0: Iya, betul.
1: Lanjut, Mbak Mustolinga, Tante Yara. Terus Mbak Vina, Mbak Inaya, Mbak Lina Laras, Para Simin.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua-semua aja deh.
0: Iya.
1: Radio Bercahaya yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap juga semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Iya.
1: Buat Buah Ibu Rohimun, Mas Pangat, Mas Bisdar, Mas Sukmo, Mas Handoko. Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Anti Imut, semoga selalu imut, selalu sehat, semangat,
0: iya,
1: lancar,
0: amin, amin, amin.
1: Berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin,
0: iya.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tara Rengkyu Mama Enok yang ada di Jalan Teri. Ini dia langsung aja Mbak Dina Osa. Ini lagu yang diri kosa Mbak Dina Osa. Bunda Mustolinga Darkam. Halo, selamat pagi Pak Bening. Selamat pagi Pak Bening. Mami Bintoro, Mr. Tondot. Kayak Mr. Tondot ya. Pak Bening lagi nyimak ya Pak Bening ya. Nanti Tiwi bacakan ini yang sudah hadir di Wawanya Bercahaya. Kita joget nyanyi bareng-bareng dulu ya. Yo!

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
3: Ngone pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Iya. Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Berbabaran rakan ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah-meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
12: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
13: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
12: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
13: Serius? Wah, jadi gak sabar.
12: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
13: Oh gitu ya? Berapa?
14: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam.
1: Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
12: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
13: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
15: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Goyang pagi, sik, sik, sik, serrrr. Iya, Mama Nok lagunya nanti habis ini ya, bener apa enggak gitu ya. Yang ada pandangan-pandangan pertamanya lah pokoknya. Iya, itu dia. Lik Even masuk, Lik Even. Monggo, monggo. Halo?
1: Ya, halo.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo, halo, Lik Even, halo, halo Bandung.
1: Kok ada suaranya?
0: Loh, berarti HP-nya Lik Even.
1: Iya, sinyalnya kayaknya.
0: Sinyalnya kayaknya,
1: Iya, Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya, Mbak Dewi?
0: Sehat, Alhamdulillah. Lik Even kepripun kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, iya. Lagi apa di sana kah berada?
1: Lagi kedinginan.
0: Wow.
1: Kayaknya dingin banget kok.
0: Oh iya, apakah mataharinya di sana sudah bersinar?
1: Kan mataharinya di luar.
0: Oh, mataharinya di luar, iya. Iya. Lik Even di dalam ya. Mulane Dede, iya, coba keluar. Dede berjemur, main kayak landa.
1: Air bak jadi dingin banget.
0: Iya, anyes banget ya, makrenyes kayak gue.
1: Iya. Kalau di situ kan anget itu di depan studio.
0: Iya, di depan studio ada matahari itu indah sekali berseri-seri, sepanjang hari, alhamdulillah. Iya.
1: Saya Mbak Tiwi yang selalu berseri.
0: Iya dong.
1: Mau request lagunya.
0: Lagunya ini. Apa yang, ini?
1: Mbak. Itu apa? Yang Bojo Biduan bisa.
0: Bojo Biduan ya bisa ada.
1: Salam-salamnya buat siapa aja ya? Tentunya buat Mbak Tiwi selamat bertugas.
0: Iya.
1: Buat Mbak Kel, terus Mbak Vita, Mas Arta, segenap kru lah.
0: Iya.
1: Juga buat Mbak Andi Oren, Mas Testiron, Mama Bian. Mama Bian apa Mama Anok sih ya?
0: Mama Bian, Mama Anok, sama kayaknya. Ada.
1: Oh, ya, selamat pagi. Juga Mama Radila, Petio, Bukti Rahayu, Mama Cantika. Juga Mbak Kacol, Dina Osya, Isabel, Mbak.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lika Penju Pentokan yang berada di Cilacap Barat. Kayak gue ya, Cilacap Baratnya ngendi rahasia. Lika Pen kan kayak gitu, sukanya yang ada rahasia-rahasianya ya. Ayo, ayo, selamat pagi buat warga bercahaya semuanya saja, dimana sajakah berada ya. Iya, ada siapa? Tiwi tadi kamu udah janji loh ya. Iya, Tiwi udah janji mau baca-bacain Wawa ya. Jangan ditelepon lagi. Aku pada telepon di situ lek nyor maca Wawa ke kelalen Wawa nek mau jam 7 diwacani melasi banget ya Allah, ya Allah. Bagan karnaval 17-an ke Bi main apa ora? Cara Rika lo main ke Mr. Tondot. Ke tadi Mr. Tondot enggak wecrek-ecrek. Iya, ecrek-ecreknya dari botol bekas ya, dari botol sing cilik-cilik diwadahi apa gue ya, Mr. Tondot, men kon moni kayak gue ngerti duduk, men moni kayak gue pating krompiong, kayak gue ngorame-rame ya, ora kala nang musik sonhore ke, iya, wong anu biasane kan anu kae padha gawani sonhore, iya. Gawa son horek, Mr. Tondot. Yang kacrek-kacreknya gue yorek. Jadi ini orang kaya, orang rungu suarane. Joget baik. Gawa selendang. Iya. Angger isinnya lah gue topeng kaya ya. Topeng sing, topeng kaya lah. Gue tutupan kaya gue. Nek orang dua topeng sing temenane nyeli topengnya putune. Iya putune kan dua topeng Ultraman kaya. Tinggal bayar papa ngerisin, mbah isin ab joget kayak gue. Anggo carit, iya anggo carit. Mamane ditekuk kayak ya, tinggal deng-udeng. Terus mangkong anggo sampur, ya nyeli anggo sampure. Tangannya ya kena sing tukang nari tulis sampure ake. Iya, ya, oh, kocan lah, eram banget tengane. Pak kreatif sih, ya kreatif. Tapi mbok kalah nang son horek kayak gue komarase kayak gue Mr. Tondo terus kesel tuli. Gak weni, trik kayak gue malah kalah nang son horek. Di rumah maning wonge, ya pada ngomong dewek-dewek. Iya, Mami Bintoro Sugeng Siang, Mbak Ayu Dinasa. Requestnya tadi sudah diputarkan. Hadir gasik Mbak Tiwi. Request lagunya makasih. Tara thank you. Salam balik buat Mama Bintoro katanya cenah ya. Iya, Pak Bening. Oh, Pak Bening yang lagi nyimak ya. Lik Alek, jerene mantap kayak gue. Iya ya, Lik Alek. Pak Kang Epen Jupentoka. Mundut sekare cintamu hoak ala apa ya cintaku padamu tulus setulus anu apa ya. Eh gue mbok lik jepentoka iya untuk gue wis sing kaya apa sih lagu nek. Terus salamipun gue Mbak Del kaya Mbak Ayu TV Mbak Vita Mas Arta lik musjus Tiron Mama Bian Babe Tio kabel lepongane lah ya. Akeh banget kayak ngabsen iya judulnya mengapa aku memujanya. Judulnya mengapa aku memujanya sebentar ma mengapa. Kok ki mesti judul anu kae jawabane karena soalnya ngarana pertanyaan mengapa ke judul anu jawabane karena iya. Gue tuh lah ngertakan mengkowewi mungkin judul lagu kok malah karena iya nanti TV ini ya Maya carikan ya ini soalnya dicari tidak ketemu apakah di folder yang lain mungkin ya. Iya kit setengah 6 malak kit setengah 6 masih banget kok Bunda Mustolinga Darkam ya Allah puter disit.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, asik. Bunda asik.
1: Jumpa lagi sama Staringa Darkam yang di Kuripan.
0: Oke. Okay.
1: Hadir dari setengah 6, Mbak.
0: Iya. Iya, Bun.
1: Mbak
0: TV. Iya kok.
1: Gimana kabar? Semoga kabar selalu sehat.
0: Iya, amin.
1: Salam-salamnya buat Pak Hadi Aji Barang, Pak Arjuna. Pak Tondot, Mami Pintoro, Mama Tok.
0: Iya.
1: Terus Mbak Mar.
0: Mbak Mar.
1: Kang Barka. Kang Ragil. Juga buat

0: Mas Salut.
1: Mas Salut.
0: Terus buat Mbak Vitanya, Mbak Vita, Mbak Tiwi, kok Mbak Tiwinya selamat pagi, selamat bertugas,
1: Iya,
0: semoga selalu
1: siap.
0: sehat.
1: Iya.
0: Amin ya robbal
1: Minang,
0: alamin. Lagunya
1: amin.
0: ikut aja. Terima
1: Siap,
0: kasih.
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam yang ada di Kuripan City. Iya, terus berikutnya lagi Ayah Saha yuk. Saha yuk. Kepak Seja Marjono yang absen, salamnya buat semuanya saja. Di mana saja beradanya kayak gue. Ini mau tak kasih lagu dulu ya. Buat warga bercahaya, ini ada pandangan pertama. Ayo, Mbak Ayu Yeni ini kak, kita simak bersama joget bareng yuk.

0: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, bangnya orang Jawa Tengah.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

kuda Gresik berparas ayu, bersuara merdu lagi. Tetap setia selalu bersama Evans Professional Audio, Abah Tarub, Mas Ate, matur sembah nuwun ya. Juga ada

Iyo GPS sikasiknya TV akhir ya warga bercahaya ya. Jadi buat warga bercahaya nanti bisa menikmati lagu dangdut lagi di jam 10 sampai jam 12 TV kasih lagu-lagu dangdut. Terus nanti jam 12 ada lagu campur sari barengan sama Mbak Kayu Marco ya. Baiklah, TV Gapinya pamit undur diri. Terima kasih. Belum. Iya, nanti jam 9 kan hadir lagi, Wi. Betul. Nanti jam 9 TV hadir di Ngopi ya. Tetap stay di sini di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk cilacap satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, TV hadir di Ngopi, ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Sampai nanti di jam 10 ya, menemani warga Bercahaya nih. Gimana kabar hari ini? Gimana warga Bercahaya di bulan Agustus? Banyak sekali mungkin ya agendanya, kegiatannya gitu kan? Di kantor, iya. Terus juga di mana nih? Pokoknya semuanya ya, di rumah juga, iya. Apakah ada Pak RT di sini? Pak RT, Pak RW, gimana cenah persiapannya? Iya, mau ikut karnaval mungkin di tingkat kelurahan gitu ya. Persiapannya sudah sampai mana ini? Apa saja nanti yang dikeluarkan selain sound horeknya ya? Karena yang namanya karnaval itu biasanya memang identik dengan lagu-lagu gitu kan. Iya, kalau nanti di satu barisan itu gak ada lagunya, gak ada musiknya, mungkin nanti ada yang bawa musik sendiri ya. Iya, kalau yang punya grup band tek-tek, loh tek-tek kok grup band wi? Kalau yang punya grup tek-tek ya bisa dikeluarkan. Iya, grup angklung bisa keluar nih. Sama pasukan jogetnya gitu ya. Kalau yang punya drum band, nah bisa dikeluarkan. Iya, kalau nggak bikin drum band sendiri aja pakai galon ya. Bunda-bunda pasti punya kan galon kan. Iya, terus bikin ecrek-ecrek sendiri. Iya, terus bikin apa lagi? Pakai trompet sendiri, beli trompet di bakul trompet ya. Pokoknya apa yang bisa dipukul-pukul, iya, asal itu benda mati ya, iya, seperti galon, toples, iya, yang mengeluarkan bunyi-bunyian. Lah, iya, kalau TV dipukul mengeluarkan bunyi-bunyi, au-au gitu. Kalau TV dipukul juga mengeluarkan bunyi, tapi kan TV bukan benda, iya, benda hidup, iya, kan dilarang dipukul-pukul ya, cena. Yang dipukul benda mati aja, seperti toples, black ya, jangan pakai yang kaca ya, yang kaca nanti takutnya pecah, terus nanti malah bisa membahayakan gitulah ya, warga Bercahaya, jangan pakai benda yang berbahaya. Kalaupun nanti ada dirijennya yang di depan bawa tongkat, tongkatnya juga yang tumpul ya. Jangan ada lancip-lancipnya, takutnya nanti kena orang gitu ya, malah bisa melukai. Melukai fisiknya bukan melukai hatinya ya. Baiklah gitu warga Bercahaya, Pak RT. Sonnya, jangan sampai itu son, terus sama mic-nya buat arahan atau aba-aba ya, pakai sound bisa buat ini baca-baca puisi atau pantun nanti di jalan. Iya, biar ada cakep-cakepnya, cakep gitu. Iya, kalau enggak nanti ada yang nyanyinya ya. Iya, namanya juga karnaval kan, pokoknya saingan bunyi-bunyian. Tapi kan satu rombongan pasti sama rombongan yang lain ada jedanya ya, karena ada barisan-barisannya kan. Nah, nanti tetap beda gitu, tetap enggak tumbrungan kok. Iya, apalagi jalan gitu ya. Jadi satu barisan dengan barisan yang lainnya suaranya gak bakalan tumbrung, walaupun tiap barisan itu ada sound horeknya ya. Lagunya apa cenah besok? Ini biasanya juga ada penari-penarinya. Terus ada yang disunggi-sunggi gitu ya. Apalah bikin apa gitu warga Bercahaya, bikin apa. Kalau yang di tingkat desa, itu yang di tingkat kelurahan, yang di desa, kecamatan ya, luar biasa, mantap, luar biasa. Pokoknya bikin-bikinnya luar biasa ya, kreatif-kreatif sekali. Dan gede-gede banget, itu namanya apa sih? Kayak ogoh-ogoh gitu ya. Kalau di Bali namanya ogoh-ogoh. Iya, terus yang di desa itu kayak kuripan, terus dondong apa ya, di manalah pokoknya pasukan sana ya, triti-triti itu. Ada yang bikin ikan, ada yang bikin hewan-hewan, ada yang bikin ogoh-ogoh, apa sih itu ya? Bukan monster, bukan ya? Bukan, apalah gitu. Tapi kasih lagu lagi buat warga Bercahaya mau berbagi informasi, mungkin RTA-nya besok kapan karnavalnya. Kalau di Cilacap Utara di Kelurahan Kebon Manis tanggal 15 hari Sabtu besok ya. Jalan bareng, biar kita saling nonton dan kasih saling support, saling meramaikan.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, bangnya orang Jawa Tengah.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

keluarga percaya. Iya, selamat siang ya. Sudah siang ini sih. Iya, udah bukan pagi lagi ya. Untuk anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya, semangat gitu. Iya, jangan menyerah pokoknya. Ayo, kerjakan, hantam, habisi semuanya. Jangan dibawa pulang. Iya, pekerjaan rumah aja gak dibawa kantor. Pekerjaan kantor jangan dibawa pulang. Iya, tinggalkan saja di kantor. Baiklah, iya, warga percaya ini Bang Jateng menggelar Gebiar Fest 81 dalam rangka HUT RI ke-81 ya. Dan Provinsi Jawa Tengah, kemarin juga dari Bapak Gubernur ikut membuka kegiatan tersebut seluruh Jawa Tengah ya lewat Zoom. Jadi dari tanggal 16 sampai tanggal 16 Agustus 2026. Dan kegiatan ini mengusung pemberdayaan ekonomi, perluasan akses pembiayaan, edukasi keuangan digital, dan juga kepedulian sosial. Di Cilacap ini kegiatan meliputi akad kredit massal bagi 25 debitur untuk berbagai jenis pembiayaan, luar biasa. Dan termasuk ada KPR juga ini ya yang dicari-cari nih. Terus juga KUR, nah ini juga sangat membantu sekali ya untuk masalah pembiayaan-pembiayaan, kredit kendaraan juga. Terus juga KPP, serta pemberdayaan bantuan sosial. Program tersebut merupakan bagian dari akad kredit serentak untuk 1.100 debitur di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Pemkab Cilacap mengapresiasi kontribusi Bank Jateng dalam mendukung UMKM dan mendorong penerima kredit memanfaatkannya secara produktif ya. Jadi yang menerima kredit tersebut juga semoga nanti tambah mudah lagi ya untuk permasyalahan uang seperti itu, kebutuhan seperti modal ya. Jadi nanti usahanya lebih lancar lagi seperti itu kalau yang modal usaha. Iya, atau mungkin ada yang KUR itu tadi ada ya. Selain layanan perbankan, Gebiar Fest 81 juga menghadirkan bazar UMKM, ya, test drive, senam sehat, ada Jumat Berkah juga ada, lomba kemerdekaannya juga ada, serta edukasi, literasi, dan keamanan digital. Seperti itu ya warga bercahaya, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Cilacap. Iya, Jateng ya, kalau secara umum Jateng, secara khususnya Cilacap, seperti itu. Baik, warga bercahaya, mungkin ada yang butuh ini bantuan ya, permodalan, atau mau cari rumah ya, KUR, atau mungkin apa gitu ya, atau mungkin kepengen jajan-jajan aja, kan di situ ada tuh bazar UMKM-nya. Cilacap biasanya suka kemana-mana kan, kita yang dicari apa? Permakanan ya, warga bercahaya ya. Terus juga ada lomba kemerdekaan, jadi meriah sekali, serta ada edukasi literasi dan keamanan digital. Baik. Barengan sama TV Gapi di Ngopi, warga bercahaya mau berbagi informasi apa boleh. Iya, asal informasinya jangan hoax ya, informasinya beneran ya. Boleh silahkan 0811 260 543.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasin aku kang ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
7: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
9: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
8: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Ye, Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
10: 94.3

0: Jan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat tonin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral aluminiane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Warga Bercahaya, saatnya Tiwi Gapi pamit ya di program Ngopi. Terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Nanti ada lagu-lagu dangdut yang menemani ya, menghibur warga bercahaya sampai jam 12. Baik, ada rekan Delia di jam 12 di program Tegian Tembang Gending Kelangenan. Tiwinya pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Tinggal ganti, Bang.
2: Bang, ada sih kopinya yang empat ya.
1: Oke, siap, Bang.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Talenta.
1: Maho.
2: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur.
7: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
6: Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kek ana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
6: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
6: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Radio Biar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, bangnya orang Jawa Tengah.
1: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
2: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
4: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali.
10: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon seluk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong ana ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Tambah gede ya.
7: Iya biasa lah. Kamu ini Pak RT kan wilayah nake ya.
6: Lama. Kanca STM. Kenalan.
8: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
6: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu paling. Iya enak. Ya mau
8: buka cincin.
6: Kalau petanyo ya.
7: Nek rokok yang pak cukai nek pak polosan. Oke ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
8: Gak sekaya kaya larang, kisih muka tapi enak pak.
7: Oke, nanti orang apa? Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul temen bro.
8: Temen bro, ramah
7: nah, dulur, ayo dalengna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cuke ki nomere.
9: Dadi kesu ngomong karo sapa?
7: Wilu ngeku,
9: urang nang mbek mulai ora. Woi, kok trio iki iki.
10: Bro, aku ana keperluan ngurus kan di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
12: Ayo bangsa Indonesia! Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. ini. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

0: Hatred that you have. Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
2: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih, Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mix, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat. Bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 bercahaya.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekian tembang gending kelangenan lur. Dina Kamis tanggal 13 Agustus 2016. Yo, hingga bergabung WA 0

0: TGAN Tembang Gending Klangenah 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya, berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
0: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
9: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Begini Pak, permisi sebelumnya. Kedatangan saya ke sini, saya mau melamar anak Bapak.
1: Memangnya kamu sudah punya rumah? Kok mau melamar anak saya?
0: Oh, kalau itu saya sudah sediakan rumah tumbuh untuk anak Bapak yang ada di Taman Gading.
1: Rumah tumbuh?
0: Iya Pak, rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan budget.
1: Wah, luar biasa. Saya terima lamaran kamu.
2: Yuk, wujudkan rumah impian bersama Taman Gading dan Taman Gading Cluster. Rumah bisa tumbuh seiring kebutuhan keluarga. Ekspansi atau pengembangan pembangunan rumah dapat dilakukan kapan saja sesuai budget. Aset juga ikut bertumbuh karena harga tanah dan bangunan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang lebih hemat, tersedia konsultasi layout bangunan dan skema pembayaran secara gratis. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan akses jalan utama kota. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Tipe rumah disesuaikan dengan kebutuhan dan dana Anda. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
4: Tegean, tembang gending klangenah.

0: Klangenan Lur. Sing arep telepone nomere 08111260543. Oke, guys. Ya, halo Tegean.
1: Sehat,
0: Mbak. Oh ya.
1: Sehat, Mbak Jer.
0: Alhamdulillah. Oke. Apa?
1: Buatan tumbas tapi nyuwun.
0: Oh iya, apa kok?
1: Ke Taman Asmoro Mbak Adel.
0: Waduh, ke Taman Asmoro. Sing lagi ke
1: Taman Asmoro Mbak Adel nih.
0: Ya.
1: Aku juga ingin mencintai. Sudah selalu ya.
0: Oke.
1: Aku sepantan Mbak Adel lah. Sehat selalu.
0: Oke.
1: Aku Mbak Adel nih. Tetap semangat Mbak Adel.
0: Oke.
1: Semangat Mbak Lima.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: banyak. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 45 Indonesia merdeka ya. Sing WhatsApp ke. Mami Bintara telepon mau ya, Mi. Ayo, Mi, sing Mi. Puning at Puning si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puning, salam sehat selalu jengtel hadir nggih teh niki. Salam buat Inara cantik, Bu Puspita, Bu Oni, Bu Indah, lima sekawan, adikku yang lagi ikut pameran di Bank Jateng, semangat selalu. Oh ya ya ya ya ya, di Bank Jateng ya. Oke, Semarang. Halo Tegean.

0: kemereset.
1: Kenapa?
0: Orang.
1: Kenapa nak?
0: Orang nggak dengar suarane kok. Orang.
1: Nggak.
0: Cering ya.
1: Cering ya.
0: Ya.
1: Oh, berarti aku tadi sabun main cering berarti.
0: Main ragu mulanya. Oke.
1: Sabun itu suki dari cering.
0: Oke. Yo.
1: Yo, kita sayang gue, layang suara ya.
0: Layang suara, melebut dangdut apa? Jangan-jangan kamu melebut dangdut lah.
1: Buat dangdut? Nomor saru dah.
0: Apa yang melebutnya dangdut sih? Yang dangdut.
1: Ya akan. Ya akan nikah ya kenal apa?
0: Paling niken kayak. Niken.
1: Ya wes ya wes, niken ya. Gus mungkin siapa?
0: Ragil Bayu Santoso.
1: Oh, Ragil Angin ya. Ya, suka siang.
0: Ragil Bayu Santoso. Oke.
1: Selamat cantikan yang keduren. Ya. Pak Kartim.
0: Oh iya.
1: Pak N, suka siang. Terus teker-teker. Mama Enok, Mama Rizky Nok Tarangan ya. Yeah. Dina Use, Wakil No.
0: Oke. Okay.
1: Parkan langsung biu orang Mbak Matian ini suka siap. Mustol ingat Tarkam, Kuripan oleh Parjan siap. Mami Bintoro.
0: Oke. Okay.
1: Pak Asin nang Triti Lore suka siap. Pak Seja Marjono. Pasukan kami cewek nang Prancis suka siang.
0: Ya.
1: Mbak AC nang Pritin Lor siang. Ya, buka pentera ya, mantek ya. Nanti kan emat petugas mau tetap sehat, gue si cekrek cekrek apa?
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pen, kau ya pen? Oke pen. Layang suara campur sari, jeli.

0: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 Semangat Berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil, kakak.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: tegean tembang gending
1: klangen. Ayo tegean tembang gending klangenan. Alhamdulillah. Pen wis WhatsApp ge pen. Assalamualaikum, waalaikumsalam hadir. Pripun wartosipun jeng? Mundut sekaripun alun-alun nganjuk. Samipun Mbak Del, TV Vita, Arta, Jasiron, Mami Pian, Bebe Tio, Puji Rayu, Mama Cantika, Kajol, Bu Isabel, Mbak Abed, Mbak Kartim, Dimas, Parjan, Bu Musolinga, Mas Pria, Mas Zuna, Mas Daryani, Mak Daryani, Bu Martiani, Mbak Barkah, Soyo warga percaya, Mantan Lumbu, kita dengan sehat. Amin, ya Rabbal Alamin. Halo tegean, nama jadi kak.
2: Tegean Uki, cengdela, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kabar. Priwe, me.
2: Apa kau baik? Kau lagi karo ngemut apa sih?
1: Sariawan ora enak banget kok. Perih.
2: Oh lagi sariawan. Nah, orang sambil bahan jengdel.
1: Iya ya. Ya sariawan ya. Ah, pernah-pernah.
2: Tadi mengkol lemes. Terus aku lagi ngemut preman, apa lagi ngunyah panganan.
1: Oh, udah.
2: Oh, kayak nang kuping kayak lagi ngemut, apa lagi? Anu apa? Mangan, ikut ketone.
1: Aja ngomong sih ngemut-ngemut lah, merek nak kembali.
2: Mah, udah suara aneh kok. Aku pikir mangan-mangan aku apa?
1: Yo. Baku-bakuan. Lah, resik.
2: Cendel. Lagunya ya.
1: Apa?
2: Aku lagi pengen diputer nak kangen.
1: Kangen karo siapa?
2: Ya kangen karo cendel, karo bercahaya kafe grup-grupnya sudah batu nak ketemu.
1: Pancen. Diwai acara.
2: Yang orang paling bercahaya ya. Sing
1: ketemu ribet ngurusin foto. Ya apa-apa. Kon gede di sit foto nek.
2: Apa ini main bercahaya tadi? Dek.
1: Kang.
2: Sampune bae apa aja kan arep?
1: Hah?
2: Sampune arep studio.
1: Jambune wingi wis, lha wis padha ambrol maning.
2: Lah nyora di ngono to. Gembeane mari ngono tepat nang TV mana?
1: Iya, men.
2: Ya enggak, salamnya enggak kue Mbak Osa, Mataryani, Mak Oni, Bunda Rizky, Mama Rizky, Dimas, Dimas Elapio.
1: Iya.
2: Terus pasukan KWC, Mama Rian, Bos Kirno.
1: Okay.
2: Kak Hati, Pak Marjono, Kumbang, Bu Puji, Kacul, Buning, Bu Sutira, Mak Eno, Bu Komis. Bu Nadia, Beora tau munggah disalami terus yo.
1: Iya, iya. Itu yang ngerti-ngerti, Bu, tak salami. Salami
2: terlalu, aku tak busak.
1: Iya, terus.
2: Bu kami banyak jendel.
1: Okay.
2: Selamat siang.
1: Okay.
2: Sewujung
1: dan ya, teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya jam siji ke anu tanggul ya kita lagu kayak gitu ya. Nah, paling soalnya lagu seperti untuk jam siji tir. Nah, info-info tergres terbaru. Nah, news tracing terus engko balik lagi. Gitu, Lur. Wah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.
1: News Freshie. Menelusuri sebuah kebenaran informasi. Apakah benar hoax atau fakta?

Selamat siang, stasiun informasi Jalur Informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut target utama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah memanfaatkan kekacauan dan konflik di kawasan Timur Tengah untuk menyingkirkan isu Palestina dari agenda internasional. Hal itu diungkap Erdogan saat melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina Muhammad Abbas di Ankara, Turki, Rabu 12 Agustus. Namun Erdogan yakin usaha Netanyahu menghapus Palestina dari agenda dunia tidak akan berhasil. Erdogan mengatakan Turki akan terus memberi dukungan untuk Palestina. Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam naik pada perdagangan Kamis 13 Agustus. Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level 2,7 juta per gram, menguat dibandingkan posisi sehari sebelumnya. Berdasarkan data resmi situs logam mulia Antam, harga emas Antam hari ini naik Rp20.000 dibandingkan dengan harga pada Rabu 12 Agustus yang berada di level 2,680 juta rupiah per gram. Penguatan juga terjadi pada harga pembelian kembali. Logam mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini naik Rp30.000 menjadi 2,546 juta rupiah per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran Rp154.000 per gram. Lionel Messi kembali bergabung dengan Inter Miami setelah melewati masa berduka atas meninggalnya sang ayah, George Messi. Messi masuk dalam daftar pemain cadangan Inter Miami saat menghadapi Leon dalam pertandingan Leagues Cup 2026 di Stadion New Miami Kamis 13 Agustus pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kabar kembalinya Messi langsung mendapat perhatian dari para penggemar. Sejumlah netizen menyambut kehadiran kapten timnas Argentina tersebut melalui pesan di kolom komentar Instagram Inter Miami. Demikian stasiun informasi Jalur Informasi terkini bercahaya FM.

0: Gean tembang gending klangen.
1: Klangenan sing gawe kangen temenan. Yo. Iwak laut sing paling kau senengi apa lur? Kene nyonong fase bohok ya lur. Sing wis pada komen yen putra nggara iwak suwi keranjangan disambeli. Senenge ya. Wis iwak apa iki ya? Ragil bayu kok apa sih kowe? Yo. Mijes layur. Oke. Enak ya layur ya. Ragil bayu. Pancar iwak iku yo. Apa sih? Oh hiu ya. Sing dipangan maksudnya bay. Bayu maning. Teleponnya tabrakan ya Miki ya Mbak Martiani ya. Mami Bintoro. Waduh kembali Mami. Ada tekan-tekan ke Mami ya. Numpang apa?
2: Assalamualaikum.
1: Cengayu nih ke.
2: Ya Mali. Makanya di Instagram saya firman teman nanti kian
1: tembang gending galangenan. Oh ya, oh ya.
2: Yo. Diri ayo dan tekes lagu sing judule apa cenane lintang asmoro ya kena ya karena lintang ati lintang asmoro di play statusnya iwak ya iwak sing paling disenangi lagi nyonge ya senang iwak kayak apa cenane
1: iwak laut
2: etong-etong alias ayaman. Oke, rasanya
1: abis
2: ya.
1: Etong-etong apa sih?
2: Mantul. Diperkocok enak, digoreng pun enak. Para pati amis asa pinter ngolai.
1: Apa iya?
2: Kelorone ya senenge ikan apa cenane ikan tongkol tuna. Weh, paling.
1: Wong ya tongkol ya tuna. Ya tongkol ya tuna, tongkol-tongkol tuna.
2: Jahat karena sing diarah patake alias kepala nek diolah. Dikai
1: patak jahat. Enak eh patak.
2: Bagi salam, takem saya mohon.

0: cantika. Terus Kukusia, Mbak Mar, Ali Cuki, Mas Salut, lan sedia mawon teng grup APPL. Uki salam kagem Pak Bos Kirno. Salam sukses nih. Salam spesial ya, terutama kagem penyiar ya, paling ayune pol-polan. Aja ada tawar percaya, mati
1: semua. Ayah. Lagu ni apa Miki?
0: Tak digoreng pun em. Hadir ya yuk.
1: Lagu ni apa? Lagu ni tulis bae ya, jadinya orang el.
0: Iwak sekian, tenang. Hadir ya yuk.

0: Lintang ati, lintang asmara di oleng.
1: Mami Bintoro yuk, Mi. Aduh, Mami Bintoro ngapain. Nah, ayo gue, Mi. Ah, Mami.
2: Ayo, asik.
1: Iya. Alhamdulillah. Keberapa, Mi?
2: Masih dur banget.
1: Oh, iya. Oke.
2: Aku kan nyelak lagu lintang api bayi wong ayu.
1: Oh iya, oh iya. Ya. Oke.
2: Yang rencin kuning.
1: Ijo-ijo nang jero dandang.
2: Jare sapa mau manis-manis ya
1: kuwi. Ijo-ijo nang jero dandang apa wis, Ming? Ijo-ijo nang jero dandang, lemper.
2: Oh, yang
1: mana yang ni kalang sih, bay. Lang sih, ya, langu dan pesing.
2: Angger si kaya siapa? Wiwi cili,
1: bay. Wiwi, wiwi.
2: Salam, Wang Ayu.
1: Ya, monggo.
2: Salam untuk Mama Rizky, Bunda Rizky, Mama Harti, Mama Cantika, Bularas.
1: Oke.
2: Salam untuk Bu Puji.
1: Siapa Mening?
2: Bu Wiwi.
1: Bu Wiwi.
2: Untuk ini aku biru siapa ya?
1: Biru sih siapa? Aduh, siapa kelalen ngok lagi biru? Siapa kue ro? Biru.
2: Siapa caca? Ayo.
1: Si lagi mi tengah mirengakan kae Mama Cantik,
2: Mama Cantika, Mama Pusi, Mama Wiwi.
1: Iya. Mbak Martiani.
2: Oh ya, Mbak Martiani, Mbak Martiani. Bu Kajol.
1: Iya. Mbak Kajol. Terus Epen.
2: Epen.
1: Epen ngerti Epen? Iya. Terus KBC.
2: Mbak apa? KBC?
1: KBC pasukan KBC.
2: Oh, pasukan KBC. Berarti pasukan yang ngomong-ngomong ngabek.
1: Iya, iya dong.
2: Awan-awan harus ngapain orang ngomong-ngomong geyak yang manis.
1: Pancen.
2: Luka-luka ya panas, gue geseng.
1: Iya.
2: Larang-larang.
1: Oh, larang-larang.
2: Lebih larang-larang kenang panas yang gue aduh.
1: Aduh, meneman.
2: Kasian ya.
1: Iya lah.
2: Salam untuk Bos Kerno.
1: Oke.
2: Pak Hadi Haji Barang.
1: Iya.
2: Umus Talinga, Pak Marja.
1: Ya. Mama Rizky Petarangan, petok-petok.
2: Mama Rizky Petarangan, petok-petok. Jadi angkat banget gula. Kita
1: kalau
2: kita kan bakal gula ya.
1: Oh, iya, gula dan seriping.
2: Aku ingin dia cimplungnya malah kelalen.
1: Walah, ngomong ya, Mi. Nah, ini pada kerubutan kok, pirang-pirang.
2: Ya,
1: pada seneng cimplung.
2: Rambut juga donat ya, misalnya rumah laris banget ya.
1: Iya, iya. Kelalen ke Mama Enak, sekelalen Mama Enak.
2: Oh, oh iya, Mama Enak sih perek malah kelalen.
1: Sehingga gak kaos biru, Jerek.
2: Apa
1: yang senangnya pegawainya lunga-lunga. Iya, oh tuh, pantesan, pantesan kayak nyong.
2: Agar wawah bintara kan takut panas.
1: Oh iya. Iya, mengending-ending ya payung.
2: Salam untuk iya.
1: Sing kaos biru dere anu Oza, Oza.
2: Oza. Oza, Oza lah kelalen baik kowe Ayu sing semok sing aduhai.
1: Oh iya, aduhai semlohai. Mohai mohai, eblohai oblohai. Obleh obleh.
2: Salam Pak
1: Kuning. Iya.
2: Salam untuk Ragil.
1: Iya, Ragil.
2: Pak Salut.
1: Iya, Salut. Tondot, Seja Marjono. Iya.
2: Pak Marjono.
1: Iya.
2: Oke, salam untuk tukangnya aku.
1: Oke.
2: Pak Iman,
1: PPC. Iya. Oke deh.
2: Aku neng lintang ati ya. Jalan ke anak kos juga.
1: Oke.
2: Neng cantik, semoga sehat lara selamat panjang umur rezeki lancar, semoga sehat lara selamat ketemu Mami Bintoro lagi. Lintang ati, lintang
1: oke.
2: Ati.
1: Mi. Kep. Mas apa Mbak Osa minta nomornya Mami Bintoro dikasih apa ora?
2: Oh ya dikasih. Dan juga aku lali anu wong ayu sang semeloh ya kak lali wae jenenge Mami Bintoro.
1: Wah
2: gak ngerti fotonya ya. Oh iya.
1: Oh iya ayu deh plong mau bolong mau bolong.
2: Mau blong aku akhirnya kayak kuih.
1: Wih pemenuh soran nom.
2: Kisaran 6 ya wes
1: beliat beliot. Tapi kan salonnya ke lo 5 juta dewek sebulan. Perawatan.
2: Sehat semangat
1: yuk
2: ketemu
1: kocok-kocok
2: maning ya.
1: Oke. Oke siap siap lintang ati langsung parik. Oke min ini lintang ati nih. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintang ati langsung tarik Mak Martiani. Waduh kejedot ya Mak Martiani ya.

0: Asoy. Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris guna toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali. Yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: kenyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi chat tembok apa chat

0: pilihan Anda. Kunjungi toko Bekas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
2: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
0: toko Bekas Jaya, berkah untuk semua.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
4: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas, soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
12: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
11: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
12: Oke Bu Lurah, siap.
10: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutup kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 Semangat Berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Tegean tembang gending klangenah.
7: Tegean tembang gending klangenah. Malur malur Pak Wonggo Prasetyo matur nuwun terima kasih. Buku Sia terima kasih Mas Ape. Ah kenapa Bu? Apa sih? Terus kecelakaan. Siapa sing kecelakaan? Bumbuku ya. Oh, Mama Rizky, kayak Pak. Siang dondon yang anget-anget gedang goreng lah lagunya lah. Waduh, salam gue sedoyo pandemen teh kayaknya gue jernya sama terowon. Didi kempot jengdel, lalu gue persiapan malam semua gedang goreng. Ke Singapura gue. Bumbu stoli ngedarkan, tes kondangan sampai balik. Oh iya, harap apa. Anget-anget gedang goreng.

ke mana? Goreng. Gedang goreng ge. Oh iya di kempot. Ih, dan pinteran banget puturi-turi putih yang kepain ya. Mongkol jam telu tampil nang acara apa ya? Oke, guys. Topokan ya, guys. Kok jam telu topokan karonya ya, guys. Topokan pokoknya topokan seputar Cilacap apa baik. Ada kelalen. Si kan angin lagi musim anginnya kenceng lagi ya, jaga kondisi awake. Kalau kelaminnya sih nggak tanget. Anaknya putune gue pada te anu. Pen benjol kalau nalu nganjuk ya Pen. Ya Allah tekan orang ya Pen. Orsit Pen. Ke kisit ya Pen. Ke kisit Pen ke. Kayaknya pop lu. Pop mah. Ya yeah, ya. Yeah. Ya bok. Iya, yeah, kayak kayak lagune bangsane tak tahun. Pira. Ah, lagune kae ngerti ora? Sing lagi tahun 60-an lah, kayang-kayane lho lah, sapa lah. Ya bok. Anget-anget kentang goreng. Musiknya musik pop mak, ngaran sih campur sari kan campur sari mak. Berarti ngone Epen ke lolos ya Pen. Oh alhamdulillah Anda sedang beruntung hari ini Pen. Pak Martiani walaupun tidak masuk tidak sempat tapi lagi ngerokna terima kasih. Dan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, Pak Rasimin, Mbak Kartim, Santo dan semuanya ya, Mbak Dina Laras, Bos Sirno. Nggak dilanjut nama nih lur. Pergi ngerorana berita berarti lagu campur sari. Sangat telu tekan jam telu. Jam telu yang nongol nang acara dopokan. Mari kita dopok yang bermanfaat kan. Iya kan.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
5: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
8: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Aku jalan dulu.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
3: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsung menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
11: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
12: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya one man show.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 81 Bang Jateng. 81 Semangat Berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

ấy thông mắn thông mắn đánh cơ bả à cái nó à xí cơ bả à cũ thế à.

0: Sarsido Dadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja mas ya nang toko mas matahari.
2: Begini pak, permisi sebelumnya. Kedatangan saya ke sini, saya mau melamar anak bapak.
3: Memangnya kamu sudah punya rumah? Kok mau melamar anak saya?
2: Oh, kalau itu saya sudah sediakan rumah tumbuh untuk anak bapak yang ada di Taman Gading.
3: Rumah tumbuh?
2: Iya pak, rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan budget.
3: Wah, luar biasa. Saya terima lamaran kamu.
4: Yuk, wujudkan rumah impian bersama Taman Gading dan Taman Gading Cluster. Rumah bisa tumbuh seiring kebutuhan keluarga. Ekspansi atau pengembangan pembangunan rumah dapat dilakukan kapan saja sesuai budget. Aset juga ikut bertumbuh karena harga tanah dan bangunan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang lebih hemat, tersedia konsultasi layout bangunan dan skema pembayaran secara gratis. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan akses jalan utama kota. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Tipe rumah disesuaikan dengan kebutuhan dan dana Anda. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
5: Aduh, larane.
3: Tahan, Mak.
5: Aw, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Nek.
3: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
0: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: 93 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Alhamdulillah. Hirobil alamin, Lur. Pada sehat-sehat waras ya, Lur. Oh iya. Pernahkah Anda punya pengalaman lucu atau song saat belanja online? Belanja online, guys. Rika wis tahu belanja online apa urung? Kasih jawaban. Monggo. Rika wis tahu apa urung? Apa nih pengalaman lucu apa? Tuku sandal tekane HP. Waduh, dibalik napa nek menurut Rika? Tuku sandal sing teka HP. Wedi-wedi kepriwe iku ya? Sajal. Iya. Sita apa ora ki lagune lagu kae lur. Apa jenenge lur? Calung ya. WA ya uli 08111260543. Atawa face poke bercahaya FM lur. Ki lagi tek gawe ya. Wis mau jane lho. Sita apa ora tuku dawet ayu dawet Cilacap. Yo, wis tau burung. Yeay, balik, balik.
1: Mehmet. Tundangnya Mehmet. Jenengane main kok Medina. Medina. Med Madina. Med Madina.
0: Salah gitu. Kita ning 17-an. Salah lur. Materine gawe. Oke, contoh. Oke. Barang mini. Nyong salah, Jang. Iya, pengalaman beli online pernah Mbak Del, Mama Enok. Iya, maksudnya pengalamannya sing kepriwe, Mak? Oke. Sit. Sebagai, oke. Salah ukuran. Saya pernah beli celana ukuran EL. Pas datang malah muat buat keponakan alias L. Ya mbu pokoknya. Ternyata salah lihat ukuran internasional. Ya pancen ya. Nasional kalau internasional beda ya. Ukuran L nasional kalau L L nasional karo L internasional gue beda. Jadi biasanya sih gue panduan ke LB lingkar dada, BB berat badan, TB tinggi badan. Misalnya kayak gue Bumustol kepriwe hadir jang. Iya kepriwe hadir jang. Iya kok kayaknya rembuk-rembuk gak suara ya kenal lah bendrung kulonan. Ini mau main oke. Ojes lah, karo suara main kon ketone. Main ketone ini ndopok kayak gitu. Telepon ya kena, main lebih gampang. Mungkin ndopok ya ngobrol lah. So, kepenak kayak. Topokannya mamak-mamak, sing-sing nginang, sing-sing nginum jamu. Sing-sing mut manggula, sing-sing ngeletiki manggleng. Sing-sing nidili stripingnya. Mariski pengalaman beli online pernah. Ma enok di telepon ke ma enok telepon molo. Beli daster. Oh, saya pernah beli daster. Perasaan sudah benar ukurannya. Malah pas teka kok beda ukurannya. Lah, ya terpaksa dasternya pakai saja walaupun mengalami sesak di tapi kan jadi semoy, sehoy, ya mbok mak, jadi sehoy lah mak, jadi sehoy. Kok ditakonin nang ayah anda tercinta Ramanda, mih, kok dening agak beda, iya dong, iya loh mih, kayak beda gitu loh, ah. Itu gimana? Ini dasarnya baru Pak E. Oh gitu. Oh iya pantesan. Tapi kok agak gimana gitu? Gimana kok Pak E? Kamu terlihat agak view. View gimana? Wah ini aku kesesekan kok. Oh, enggak. Itu udah pas banget sama badan kamu itu. Sudah pas itu. Tapi ini loh Pak E, depannya itu agak sesek. Ya udah, didebleh aja. Mari kita debleh. Ya sudah, kita debleh. Loh kan, tambah mohai kan. Wih Pak E, tambah debleh. Oh, bagaimana kalau kamu tak panggil? Sayang dong. Ah, enggak, aku pengen manggil kamu Nini Debleh. Jangan Pak E. Enggak. Aku itu nama panggilan sayangku Debleh kok. Ayo Mak E Debleh. Pak Debleh. Ukuran jumbo malah dapat ukuran biasanya tambah montoy. Iya kok montoy. Oke, apa meneng? Oh, Jess. Apa Jess? Ngapa sih kia Jess? Apa Jess lah? Orang genah. Oh pesenan.
2: Assalamualaikum. Ya. Hadir copokan.
0: Ya.
2: Yang copokannya Yumar Kodel.
0: Ya.
2: Karo promo lah ya. Promo Abundina Ridi. Ayam fresh, ayam potong fresh Ridi ya.
0: Teneng.
2: Nah, ya. Gek. Monggo. Yang mau pesen-pesen bisa japri
0: nek kue acara dina semua sing pesen-pesen cek sak ah John Moningon tuli yang sing pesen-pesen laris manis acara ini jenenge korumudeng apa acara laris manis kue nek sing siki kue nang anu facebook kue topokan nek sing song monggo jual beli kayak kue sing dina jemua jenengan acarane laris manis si kue ke beda Jess. Oh Jess, oh Jess.
2: Salah, maaf.
0: Salah dina, ke urung jemua yang esuk bong. Mama Rizky ngomong siap-siap ngomong malam jemuan kok. Oh kok iya cere Mariski harus pada siap-siap malam jemuan ya maris lah jadi ini ya maris lah iya kok sambung maning lur yo pertinya ini Rikan juga pengalaman apa pas tuku online apa tuku HP sing diteka komputer, iya, dibalik kenapa ora? Apa nun terima paket nyasar? Apa main tuku tas jebulannya nu tas-tasan, tas mini? Ayo, kono, bisa poin. Anak tuku paket, anak rominggu tulung minggu malah sebulan tahu, iya, ming sale tuh.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, gak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Tepukan, tepukan, tepukan, tepukan bercahaya. Lur, apakah Rika tahu tuku online? Tahu. Nah, maksudnya pengalamannya kepriwe iki lho. Apakah nggulinung goni kesuwen? Apa cepet? Apa barangnya beda kan iki ngene mama ngene mak enok dasare kesempitan. Tadi so high. Sekarang balikna kan jadinya males. Nembok nunggu di maning, dadak ngirim barang maning. Ya bok. Lah, ya wis dinggo bae. Biasanya rata-rata kaya kuwe. Wong bojoku pembien tau dodol online. Apa ya iya? Nyong ora numbungku siake banget. Duduk. Ana BA. Kak, maaf. Ini kok warnanya beda. Dia mintanya apa? Hitam misalnya. Kita dikasihnya navy. Ya gimana lagi wong tinggal navy.

Pus. Μάσα. Α, τέβαρνα, ναι. Με γράφτε, που τη σιάπα. Για πω, έχω πρέπει τσαρανή, γονό, έχω πρέπει τσαρανή. Ρασανιατέ, τα πει μορδενιά με γράφτε, που τη. Ωρα κατά κλάσσε, εσύ τη τσέρ με γράφτε, που τη. Και. Από πλασίκε, εσύ τη τσέρ με γράφτε, που τη. Και κατά την με γράφτε, που τη. Τα πει ρασανιατέ. Προελούρ. Είμαι. Εγώ. Mbak Sisil, matur nuwun terima kasih. Saya salah klik. Ya Allah, salah klik ke priwe, Mbak. Saya mau pesan satu. Yang kepencet jadi tiga. Saya baru sadar pas lihat notifikasi pembayaran. Ternyata saya belinya tiga. Padahal saya mau beli satu. Ya sudah, akhirnya saya terima beli tiga. Yang dua saya kasihkan ke tetangga. Iya, tadi ini beramal ya. Iya. Makasih Mbak Sil. Oke. Mbak Darni nang Karang Talun. Pesan muk jumbo buat ngopi. Muk cangkir. Pas datang malah ukurannya kayak cangkir mainan. Aduh. Sejak itu saya enggak pernah skip baca deskripsi. Ah, itulah. Itulah saudara-saudara. Jadi kita kalau pesan belanja online, deskripsi itu harus wajib dibaca. Malah neknya orang mau baca deskripsi tok, tapi baca komen. Baca mening. Buku yang bu bintangnya 40, bintangnya 5. Jadi standar nek nyong tuku gue ngoleh sing tokone bintangnya 4.8. Itu sudah bagus. Naik 4.7 yang mendekati lah. 40 itu standar bagus ya. Bintangnya 40. Neng ora 49, syukur-syukur 5. Tapi wong kaya kowe bisa digawe, kan sangat mudahnya. Tapi ya minimal main lah hai kowe. 40 standar terbagus, terendah, bagus terendah ki 40 ya, Lur. 40. 49 5. Kemain. Terus terjualnya pira? Nilainya 40 tapi nambah terjual. Misalnya di bawah 100. Ya masih meragukan juga. Terjual 10.000, terjual 5.000, terjual 3.000. Gue lumayan. Deleng barangnya, misalnya barangnya barang kecantikan. Dicek nomor registrasi Badan POM. Mbok barang kue mengandung merkuri, bahan-bahan berbahaya. Nyong tau ngecek. Iki ya. Ke kosmetik, nomor NIP ne, nomor POM nge, biasanya Indonesia NIP. Kue anak tercantum nang Badan POM anak. NIP 10 sekian-sekian misalnya. Oh ya anak. Ki barang A ya. Nyong ngecek maning toko liane. Barangnya B, tokone C, beda toko, beda barang. Tek deleng maning nomor NIP ne. Anak nang Badan POM. Tapi sing tek pertanya kena, kenapa nomornya pada karo sing mau kae? Ya, emok. Jadi kita bingung. Ya begitulah. Maka alternatif tuh khusus kalau mereka ya sing cokan nggo tuku nggo sing ayu-ayu iku ya. Belilah kosmetik barang dengan produk yang sudah punya nama.
sing jenengane wis terkenal.

dan sudah lama waktu jualnya, tahunan, syukur-syukur puluhan tahun, dengan merek-merek terkenal supaya terjamin kualitasnya, terjamin kesehatannya. Kayak gitu ya, Lur? Ya iya, siapa sih tukang nih kosmetik cokan ngacung? Mamak-mamak kayak pada nganggu nih sing meling-meling ya. Oh, pantesan sih tadi meling banget. Meluas. Wah. Mau cantik atau mau cantik? Waduh. Ragil bayu tambah gogoh. Waduh. Puning at puning sih. Waduh. Waduh. Tambah semlo. Oi.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, bangnya orang Jawa Tengah.
2: Waktu kau ngiklik temen.
3: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Jika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu.
3: Anak rokok legal, kalau ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawai waktu. Rokok legal gue sih anak pita tukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita tukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Leh, kipiak temen, armari ngendi ton,
8: arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede ton?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
7: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: Tak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
13: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
12: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
13: Gih Bu Lura, siap.
1: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
15: Topokan Bercahaya.
16: Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Nur. Topokan Bercahaya ini dina Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Jemuang esuk laris manis. Rika mempromosikan dagangannya Rika. Ayah kue lur ngesuk aja kelalen. Oke, singan upatu ratenan ge. Oke, mantur nuwun, terima kasih jamari ngendi-ngendi lur. Kobar ge 4:30 informasi terbaru seputar Cilacap nang acara Lintas Bercahaya. Oh, Jess nembe tumbas slipen setip, kenapa Jess? Cocok apa orang lipen setipe. Oke, teman-teman, terima kasih. Bercahaya FM paling mau untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Merdeka.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Aduh, larane.
4: Tahan, Mak.
5: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok.
7: Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen.
4: Halo, damkar Cilacap. Anu... Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Jan, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
9: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa.
10: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
11: Hanya one man show.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
1: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: 5 siswa Al-Azhar Cilacap wakili Indonesia di forum internasional. Dorong ekonomi lokal, gebyar FES 81 Bank Jateng, satukan layanan perbankan dan kegiatan sosial.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. 5 siswa Al-Azhar Cilacap dipercaya mewakili Indonesia dalam International Youth Conference IEC 2026 di Seongnam, Korea Selatan, 19-22 Juli 2026. Mereka bergabung dengan peserta dari berbagai negara untuk mengikuti forum pertukaran budaya dan kerjasama internasional. 5 siswa tersebut yakni Im Lagesia, 12 SMA, Aisa Altafunisa Prasetyo, 11 SMA, Sagita Dia Saravana Suwarto, 11 SMA, Ramadan Jibril Laksana Putra, 10 SMA, dan Anaya Mikaela Kairina, 7 SMP. Mereka didampingi Chief of Human Capital Officer Al-Azhar Cilacap, Diana Mahmuda. Apresiasi atas capaian tersebut disampaikan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap dalam acara Welcoming and Ceremony Global Youth Exchange Presentation di Auditorium Al-Azhar Cilacap, Selasa 11 Agustus 2026. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Paiman menyebut keikutsertaan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus bukti kemampuan generasi muda Cilacap untuk berinteraksi di tingkat global. IEC 2026 merupakan penyelenggaraan kelima dengan tema Global Zalfa Life. Dalam forum tersebut, peserta mengikuti pelatihan keberagaman budaya, pertukaran budaya, diskusi kelompok, hingga merancang proyek konten yang memadukan budaya global. CEO Al-Azhar Cilacap Laila Kurniati mengatakan pengalaman internasional menjadi bagian dari upaya sekolah memperluas wawasan siswa. Selain kegiatan akademik, siswa diberi ruang untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan mengenali potensi diri. Menurut dia, penguatan wawasan global juga dilakukan melalui program volunteer yang telah memasuki tahun ke-9. Program tersebut melibatkan relawan dari 23 negara yang secara bergantian tinggal di Cilacap selama sekitar 1,5 hingga 6 bulan. Melalui berbagai pengalaman tersebut, menurut Laila, siswa Al-Azhar Cilacap tidak hanya diajak berprestasi, tetapi juga belajar mengenal dunia yang lebih luas. Dari Cilacap, mereka membawa gagasan, pengalaman, dan keberanian untuk melangkah ke panggung global.
1: Lintas Bercahaya.
0: Komitmen Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU4 Cilacap dalam mendorong pemanfaatan energi bersih sekaligus pemberdayaan masyarakat terus diperkuat melalui berbagai program berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Hal itu disampaikan Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga RU4 Cilacap Agus Setiawan dalam kuliah umum Disnatalis ketiga Program Studi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Politeknik Negeri Cilacap PNC di kampus tersebut Selasa 11 Agustus 2026. Agus Setiawan menyampaikan pengembangan energi bersih tidak hanya terkait energi alternatif, tetapi juga dapat menjadi penggerak pemberdayaan, penguatan ekonomi lokal, serta upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Dikatakan salah satu pendekatan dalam EBT adalah pemanfaatan potensi energi surya di Jawa Tengah. Tercatat 12 lokasi potensial pengembangan PLTS dengan karakteristik lahan dan aksesibilitas yang mendukung. Salah satunya wilayah Cilacap dengan potensi yang cukup tinggi. Dicontohkan implementasi pemberdayaan EBT di Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Cilacap berupa program masyarakat pengelola pertanian berkelanjutan atau MAPAN. Ini adalah unggulan TJSL Pemberdayaan Petani dan Pelaku UKM Pertanian melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Tercatat 233 orang Penerima manfaat terdiri dari petani gurem, petani perempuan, buruh tani dan harian, anak-anak dan masyarakat miskin. EBT mendukung aktivitas pertanian seperti irigasi PLTS, irigasi energi hibrid, inovasi penyemprot pestisida, hortikultura dan irigasi tetes berbasis EBT, hingga integrasi sistem pertanian dari hulu ke hilir. Pada kolaborasi EBT program Kalijaran Mapan, total daya mencapai 17.540 WP yang berkontribusi positif pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan well-being. Di sisi lingkungan program ini juga mencatat pengelolaan 660 kg limbah pertanian dan rata-rata debit air sebesar 150 ribu liter per hari. Di sisi ekonomi, program menghasilkan pendapatan padi 220,35 juta per panen per kelompok, pendapatan diversifikasi produk 5.335 juta per bulan, serta hasil panen hortikultura dan perikanan 7,15 juta. Selain itu, tercatat penghematan penggunaan pompa diesel 4,5 juta. Agustiawan juga menyoroti pemanfaatan minyak jelanta sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Pengolahan UCO menjadi SAF dikatakan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan pengolahan kerosin menjadi aftur. Koordinator Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan PNC, Radi Aryawan, menyambut baik kontribusi Kilang Cilacap dalam pengembangan EBT. Antusiasme juga disampaikan mahasiswa PNC, Alika, yang menilai pemaparan langsung dari perusahaan menjadi tambahan ilmu dan motivasi mahasiswa untuk tak henti belajar dan berinovasi. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Pertamina Patraniaga R4 Cilacap terus mendorong pemanfaatan EBT tidak hanya sebagai solusi energi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satreskrim Polresta Cilacap mengungkap praktik pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung LPG 12 kg di Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Polisi menangkap seorang pemilik pangkalan berinisial MM yang diduga menjalankan praktik tersebut selama sekitar 6 bulan. Kepala Satreskrim Polresta Cilacap, Yovan, mengatakan modus yang digunakan pelaku yakni memindahkan isi 3 hingga 4 tabung LPG 3 kg ke satu tabung LPG 12 kg. Proses pemindahan dilakukan dengan menempatkan tabung LPG 12 kg di bagian bawah, sedangkan tabung LPG 3 kg dipasang terbalik di atasnya. Kedua tabung kemudian dihubungkan menggunakan selang. Gas hasil oplosan tersebut dijual sekitar Rp240.000 per tabung, sementara untuk 3 tabung LPG 3 kg, modal gas yang dikeluarkan sekitar Rp57.000. Polisi mengamankan 191 tabung LPG dari lokasi kejadian, terdiri atas 124 tabung LPG 3 kg berisi, 51 tabung gas kosong, 9 tabung LPG 12 kg kosong, dan 7 tabung LPG 12 kg berisi. Selain tabung gas, polisi menyita selang, regulator, pipa besi, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mengoplos LPG. Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat. Polisi menyebut MM merupakan warga Desa Planjan dan memiliki izin sebagai pangkalan penyalur LPG 3 kg bersubsidi. Polisi masih mendalami wilayah pemasaran LPG hasil oplosan, keuntungan yang diperoleh pelaku, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polisi juga menemukan segel tabung 12 kg yang menyerupai segel asli dan diduga dipesan secara daring. Atas perbuatannya, MM dijerat sejumlah pasal, termasuk Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Perlindungan Konsumen serta Metrologi Legal. Untuk sangkaan utama, pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
2: Kemudian dari lokasi TKP ini kita amankan 191 tabung

0: disangkakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian ada perubahan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, yang pasal sangkaan ini ancamannya adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Kemudian yang kedua, pasal 62 ayat 1 untuk pasal 8 huruf A dan atau B Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian pasal 32 ayat 2 untuk pasal 30 dan atau pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 1981 tentang meteorologi legal.
1: Lintas Bercahaya.
2: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
6: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang, yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa Tun?
7: Iya, yuk. Wis langganan kawit geniel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 08

0: 0811-2511-05.
1: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng secara resmi menggelar perhelatan tahunan Gebyar Fest 81 Bank Jateng. Rangkaian acara yang dipusatkan di kantor pusat Bank Jateng Semarang ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan diikuti secara serentak oleh seluruh kantor cabang di wilayah Jawa Tengah termasuk kantor cabang Cilacap. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan peran vital Bank Jateng sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan bank kebanggaan masyarakat. Ia menghimbau seluruh jajaran perbankan daerah untuk terus aktif mendampingi para pelaku usaha serta memperluas jangkauan layanan. Komitmen penguatan ekonomi lokal ini diwujudkan secara konkret di tingkat daerah. Di Kabupaten Cilacap, rangkaian acara diisi dengan penyerahan bantuan sosial serta pelaksanaan akad kredit massal bagi 25 debitur yang mencakup kredit kepemilikan rumah KPR dan KPR subsidi, kredit kendaraan bermotor, kredit program perumahan KPP, hingga kredit usaha rakyat KUR. Penyaluran ini merupakan bagian dari program akad kredit massal yang dilakukan serentak kepada 1.100 debitur di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Ferry Adi Dharma menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank Jateng dalam mendukung para pelaku UMKM dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Ia mengingatkan para penerima kredit agar memanfaatkan pembiayaan secara produktif.
4: Kegiatan ini merupakan kemudahan akses pembiayaan sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan modal guna mengembangkan usahanya. Kepada seluruh penerima kredit pada hari ini, saya berpesan agar pembiayaan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya secara produktif dan penuh tanggung jawab. Jangan memandang pembiayaan ini semata-mata sebagai tambahan modal, tetapi jadikanlah pada kesempatan untuk bisa naik kelas. Kembangkan usaha dalam skala apapun, perluas jaringan, dan perluas pemasaran. Saya yakin nanti Bank Jateng siap mendukungnya, Pak ya. Tingkatkan kualitas produk dan pelayanan, manfaatkan teknologi dan inovasi, dan jika memungkinkan ciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar usaha Bapak Ibu semua. Jadi pemerintah Kabupaten Cilacap tentu menyambut sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah, perbankan dan dunia usaha dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Lintas Bercahaya.
3: Persiapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak gelombang 1 tahun 2026 mulai dimatangkan oleh pemerintah Kecamatan Gandrungmangu. Langkah awal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi persiapan Pilkades serentak tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Gandrungmangu belum lama ini. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Camat Gandrungmangu, Fatan Adi Chandra, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kecamatan Gandrungmangu, Korwil Bidik, Kepala KUA, dan Pendais. Fokus utama pembahasan dalam rapat ini melingkupi persiapan pembentukan panitia Pilkades oleh BPD, koordinasi lintas lembaga, kesiapan administrasi, hingga penyusunan langkah-langkah strategis sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam arahannya, Camat Fatan menyampaikan 10 penekanan krusial bagi seluruh kepala desa, BPD, dan Sekdes peserta Pilkades. Ia meminta agar seluruh pihak memahami aturan tanpa mengandalkan kebiasaan lama, serta mendorong BPD untuk segera mempersiapkan pembentukan panitia. Penekanan lain mencakup kewajiban menjaga netralitas unsur pemerintah desa, menertibkan administrasi sejak awal, membangun komunikasi intensif, memetakan potensi kerawanan sedini mungkin, serta menjaga kondusivitas wilayah. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya menghindari hoax, provokasi, dan fitnah, memastikan ketertiban pelaporan akhir masa jabatan kepala desa, dan menjadikan Pilkades sebagai pesta demokrasi yang bermartabat.
0: Kabupaten Cilacap tahun 2026 ini akan melaksanakan Pilkades serentak gelombang pertama, proses demokrasi yang ada di tingkat desa. Karena itu kami harapkan seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan baik, dilaksanakan secara tertib, transparan, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang paling rigid, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2024. SK Bupati Cilacap tanggal 5 Agustus 2026 kemarin tentang jadwal tahapan, dan itu surat Bupati Cilacap nomor 400.10.2/66/12/26 menggunakan surat Bupati Cilacap tanggal 10 Agustus kemarin. Itu sudah lengkap lengkip, cuma tahapannya lengkap lengkip apa-apa yang harus dilakukan pada tahapan, 4 tahapan yang nanti akan kami rinci di bawah.
3: Pertemuan ini juga melibatkan unsur kepala desa, ketua badan pemusyawaratan desa BPD, dan sekretaris desa dari 5 desa peserta Pilkades, yakni Desa Bulusari, Karanganyar, Kertajaya, Layan Sari, dan Wringin Harjo.
2: Lintas Bercahaya.
3: Masyarakat di wilayah Cilacap bagian barat kembali menggelar tradisi tahunan sedekah kupat yang berlangsung semarak di beberapa kecamatan. Rangkaian kegiatan budaya ini dimulai sejak minggu lalu, diawali dari Dusun Kemuning, Desa Matenggeng, Kecamatan Dailuhur, sebelum dilanjutkan dengan tradisi unik nyuguh nyalar di tepi Sungai Cijolang yang menjadi perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Cilacap melalui Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Ida Farida menjelaskan bahwa tradisi nyuguh dilakukan oleh Kampung Adat Kuta dari Desa Karang Paningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Sementara itu prosesi nyalar atau mengambil ketupat dilakukan oleh masyarakat Dusun Kamuning. Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada Senin pagi melalui tradisi babarit kupat di Dusun Sikluk, Desa Matenggeng. Kemeriahan di dusun ini ditandai dengan pertunjukan seni tutunggulan atau koteakan lengsung yang dimainkan oleh kaum ibu diiringi lagu-lagu bernuansa gotong royong dalam bahasa Sunda.
5: Konsepnya mirip aja sih, menggantungkan ketupat-ketupat di palang gantar gitulah, ya, bambu. Nanti yang bersedekah itu sebaiknya tidak mengambil lagi ketupat yang sudah disedekahkan, yang ngambil dari tamu, dari orang yang lewat, dari desa seberangnya. Karena kita berseberangan dengan kampung kut itu, kita nyalar atau mengambil ketupatnya. Ya ada prosesinya seperti biasa gitu. Dan itu kemudian dilanjutkan masih di Desa Matenggeng Dieng. Hari berikutnya Senin pagi Dusun Sikluk itu juga sama Babarit Kupat ya. Sedekah Kupat itu nama lainnya Babarit Kupat. Nah, itu yang di sana ada kemasan uniknya. Ada permainan tutunggulan atau gondang lesung atau kotean lesung ya. Kalau di Cilacap bagian tengah ke timur kan kotekan lesung namanya. Itu yang memainkan ada ibu-ibu, ada lagu yang dinyanyikan juga. Itu lagunya tentang gotong royong gitu. Pakai bahasa Sunda ya. Selasa sore itu di Dusun Sogati, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja. Itu di jembatan batas antara Sogati dengan Naroknok, masih di desa yang sama.
3: Rangkaian perayaan budaya di Cilacap Barat ini ditutup dengan festival Sedekah Kupat Tambak Sari yang berlangsung hingga malam hari. Selain prosesi penggantungan ketupat pada pagi hari, puncak festival kemeriahan dimeriahkan dengan panggung hiburan pertunjukan seni Tayuban yang dipusatkan di lapangan desa wisata Tambak Sari.
2: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Namun ketika waktu sholat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung sholat saja tanpa ada penanda sebelumnya. Namun, seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad SAW agar membuat tanda sholat, sehingga mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan sholat tepat waktu. Setelah itu seorang sahabat bernama Abdullah bin Said menghadap Nabi Muhammad. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya, Abdullah bin Said didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Said untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat telah datang. Serangkaian kalimat tersebut yaitu azan. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Demikian serba-serbi Islam kali ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
1: Ma, udah ngenyong, lara banget ya.
2: Lah, mangan apa sih?
1: Kae mau, panganan sing pedes banget, sing mama ke tuku.
3: Oh alah, Ma, mulane nek tuku panganan gue sing sehat, dideleng BPOM-e. Masakan kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
4: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
5: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Aku percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu, ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Berjaya. Senang sekali bisa ketemu lagi malam hari ini di Melodi Memori ya. Kamis 13 Juli Agustus ya 2026. Dan saya harap sampai malam hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima ya. Dan seperti biasa, sampai jam 9 malam nanti kita bakal bernostalgia di sini. Silakan yang mau gabung di 08112605443 atau yang jauh dari Bercahaya FM juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Baik, para pecinta Melodi Memori dimanapun Anda berada, kita buka dulu di perjumpaan Melodi malam hari ini. Jika cinta itu memang masih nyata, cuma satu yang kita butuhkan, yaitu kejujuran.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelas nak gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
8: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
8: Gih Bu Lurah, siap.
9: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lah make. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit, Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Ada pecinta melodi memori dimanapun Anda berada. Kalau seandainya waktu bisa diulang kembali, mungkin kita akan memilih hal yang berbeda, mengucapkan kata yang dulu tertahan, memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat, atau lebih menghargai seseorang sebelum akhirnya kehilangan. Tapi sayangnya waktu hanya punya satu arah ya warga percaya. Yang bisa kita ulang bukan waktunya, melainkan cara kita menjalani hari ini. Dan mungkin kesempatan yang kita punya sekarang adalah versi paling dekat dari mengulang waktu ya. Jadi Anda bisa bernostalgia lagi dengan salah satu lagu kenangan Anda. Selamat malam Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini pengen dimainkan gitarnya tadi lu ya, Arta puterin ya. Dan selamat malam juga buat Ibu Maharani bersama melodi memori yang selalu di hati. Mau minta gitarnya nih. Dan bagi salam juga buat semua yang lagi dengerin melodi memori mat malam, semoga sehat selalu. Dan buat Mas Artanya terima kasih. Terus juga selamat malam buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan. Malam hari ini juga pengen request gitarnya dari Rati Purwasih, judulnya apa aja terserah gitu ya. Oke baik deh kalau gitu, nanti ditunggu aja. Kali ini saya mainkan dulu nih yang di request sama Ibu Maharani. Dan buat yang lain juga, jangan sungkan kalau Anda pengen request lagu kenangan versi Anda.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Lagu ini berjudul Hati dan Cintamu ya, sebuah perjuangan mempertahankan cinta di tengah ketidakpastian dan rasa takut kehilangan. Lagu ini terasa sangat khas melankolis dari Ratih Purwasih. Sederhana, romantis tetapi penuh kesedihan ya, warga percaya. Dan lagu tadi juga kebetulan di request sama Mbak Mustolingah yang ada di Kuripan. Baik, selamat malam buat hati yang diam-diam menyimpan rasa. Mencintai seseorang tanpa mampu untuk mengungkapkan memang bukan hal yang mudah. Ada rindu yang hanya bisa dipendam, ada perhatian yang hanya bisa ditunjukkan dengan sikap sederhana tanpa banyak kata. Satu koleksi lagu dari Ani Carrera, Cinta Tak Berhenti.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue lah. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
1: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya.

0: porong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: 94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap, 51 menit lepas dari jam 7 malam. Terima kasih sebelumnya buat yang baru stay apapun yang baru gabung malam hari ini. Arta langsung ketemu aja sama yang pengen online di 08112605443. Selamat malam.
1: Selamat malam, permisi, kuda nubu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizki.
1: Sehat Mas Arta?
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ya.
0: Gimana?
1: Tak kasih setangkai anggrek bulan.
0: Lah, enggak ada.
1: Angkai anggrek bulan.
0: Masa anggrek-anggrek di bulan?
1: Iya mbok apa? Judulnya salah.
0: Betul.
1: Ya betul ikilah. Dong pakare ya bukan salah di salhana ya di benerna.
0: Iya, tapi di bulan tahu enggak emang ada anggrek?
1: Ada.
0: Apa iya?
1: Fata Morgana.
0: Emang pernah ke bulan ya?
1: Pernah.
0: Mimpi ya?
1: Dalam mimpi.
0: Iya, pasti.
1: Bahasa wis tiba jatuh ke debung.
0: Iya, Kang Amben ngerti-ngerti ya.
1: Ya, yang meledos. Ya. Kalau memang serta.
0: Ya, silakan.
1: Tanggo Bunda Setira, Bunda Uni, Mbak Osa, Bunda Harti, Mak Enok, Rusan Mbak Mar, Mas Barka, Pecawali Kabela, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono. Matur nuwun kunjungane Pak Anu Pak Bos.
0: Widi.
1: Anu mampir, anu terus kae wisata teratak jere.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya, kebetulannya anu wisata teratak nang Petarangan.
0: Oh dekat.
1: Ya mung garing ngalor setitik ya anu gudel gone nyonge. Ya, kanggo Mas Dimas, moga-moga sehat selalu. Deneng cilik Mas.
0: Cilik apanya?
1: Suarane.
0: Ya enggak lah, gue suarane gemblandang banget memakai Rizky kok.
1: Oh iya iya. Demikian saya nuka cilik.
0: Hilang bok.
1: Ya kan Bang Arjuna. Moga-moga ya sehat selalu, keperekannya lancar. Kanggo Ibu Mustolinga, kanggo Bebe Sukar, moga-moga sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar pul barokah.
0: Amin.
1: Kau nyambung mendoan Mas Arta?
0: Ya, insya Allah.
1: Ya, insya Allah. Yang anu arep kepengen mendoan?
0: Gua garing merem.
1: Ya, ya. Lah membengi tekanu kaya tegola sih malah-malah di wonge.
0: Wonge mingir-mingur.
1: Terbukti duluan.
0: Iya, mingir-mingur ngerikis.
1: Oh ya ya ya, ya wis tak kasih. Tetangga anggrek bulan bae men mingar-mingore. Beger. Matur nuwun Mas Arta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat siapa nih? Assalamualaikum Mas Arta, Gurita. Semoga segala aktivitas kita hari ini selalu mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Bapaknya Guntur yang ada di kota Belitang, Okutumiur, Palembang. Salam sapanya buat semua warga bercahaya. Ada Pak Arjuna di Kroya, Mama Rizki, Mama Enok, Bunda Mustolinga, Mami Bintoro. Dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk gitanya ngikut aja. Oke, kali ini langsung saya mainkan deh. Setangkai anggrek bulan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Persiapan pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak Gelombang 1 tahun 2026 mulai dimatangkan oleh pemerintah Kecamatan Gandrungmangu. Langkah awal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi persiapan Pilkades Serentak tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Gandrungmangu belum lama ini. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Camat Gandrungmangu Fatan Adi Chandra serta dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Kecamatan Gandrungmangu, Korwil Bidik, Kepala KUA dan Pendais. Fokus utama pembahasan dalam rapat ini melengkapi persiapan pembentukan panitia Pilkades oleh BPD, koordinasi lintas lembaga, kesiapan administrasi hingga penyusunan langkah-langkah strategis sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap, jam 8 malam lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Lumayan masih ada 1 jam kurang lebihnya untuk Arta bisa temani Anda malam hari ini di Melody Memory ya. Sebelumnya terima kasih juga buat yang baru gabung malam hari ini, ada Mr. Tondot yang malam hari ini mau bagi senggolnya buat Mbak Mustolinga Darkam yang ada di Wadas Kuripan. Selamat malam, selamat lelenggahan sama Mamas Darkam, semoga akur ya, akur-akur aja. Selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Haji Barang, malam hari ini pengen dimainkan gitarnya. Wah, kemarin mintanya Gereja Tua, udah saya puterin ya Pak Hadi ya. Semalam ini Gereja Tua lagi. Nanti yang dengerin bisa gimana gitu ya. Kata taunya lagunya Gereja Tua. Salam aja buat Mama Rizki, Mama Cantika, Pok Tini, Mama Bian, Mama Nok, Mak Daryani, Mbak Kajol, Bu Puji, Mbak Mar, Bu Pento, Pak Seja Marjono, Kumbang Asmara, Bapaknya Bocah, Parjan Raju, dan semuanya selamat malam. Oke, terima kasih buat Pak Hadi ya. Tapi untuk gitanya Arta pending dulu ya, karena kemarin malam baru Arta puterin yang Gereja Tua. Kebetulan tadi barusan lagunya Pampers juga, Deritaku. Itu di cover sama siapa Anda tahu gak? Oke, kali ini saya mainkan dulu ya, dari koleksinya Novia Kolopaking. Kalau denger lagu ini cukup lumayan mellow juga ya, karena yang lagi dulu juga pernah sempet ngerasain kasmaran gitu.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

Emang cuma melodi memori yang selalu di hati ya, warga percaya. Lumayan masih ada 30 menit lagi untuk kita bisa bernostalgia malam hari ini. Arta ketemu lagi sama Mbak Dina Laras yang ada di Kinibalu. Malam hari ini mau salam aja buat semua yang lagi dengerin melodi memori. Dan untuk gitanya ditunggu ya. Buat Mas Artanya mau tegas dan makasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada. Emang bener ya, bahwa cinta gak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada cinta yang tetap dikenang sebagai bagian indah dalam hidup, meskipun hanya tinggal menjadi kenangan. Itulah yang membuat lagu ini terasa emosional.

0: Utang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Utang kula rap banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenyen. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur
0: sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye
0: bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
4: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 Semangat Berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kenangan masa lalu adalah sesuatu yang hampir semua orang punya ya, warga percaya. Dan seringkali pengaruhnya bisa bertahan lama. Ada kenangan yang membuat kita tersenyum, ada yang membuat kita rindu, ada juga yang masih terasa menyakitkan meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Menariknya kenangan bukan sekedar rekaman, ya kan, yang tersimpan di pikiran setiap kali kita mengingat suatu peristiwa. Di situ sebenarnya otak kita membangun kembali ingatan itu. Karena itu cara kita memandang masa lalu bisa berubah seiring bertambahnya pengalaman dan juga sudut pandang. Banyak orang yang mengatakan bahwa masa lalu sebaiknya bukan tempat untuk tinggal, melainkan tempat untuk belajar. Kenangan bisa menjadi pengingat tentang apa yang berharga tanpa harus menghalangi langkah ke depannya. Terima kasih nih buat Pak Agus untuk gabungnya malam hari ini. Pak Agus yang ada di warung pojok Cempaka. Kebetulan barusan rock setnya sudah Arta puterin ya. Dan baik warga bercahaya, para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, cinta gak selalu lahir dari tempat yang sempurna. Terkadang ia juga tumbuh di antara luka dan prasangka. Nah, teman spesial buat Anda semua.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu para mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh.

0: Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Sayang sekali warga percaya kebersamaan Narta di Melodi Memori cukup sampai di sini ya. Dan sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Melodi Memori hari Senin depan ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Kabar pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah beri kemudahan program diskon PKB Gas Jateng 5%. Tembakau Temanggung, investasi jangka panjang. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Dewi Ratih melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 tidak melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Meski demikian, masyarakat tetap memperoleh berbagai kemudahan dan insentif sebagai upaya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi Esos MSI menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini menghadirkan program Gas Jateng 5% berupa potongan pajak kendaraan bermotor sebesar 5%. Program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus menjadi bentuk stimulus bagi wajib pajak yang taat. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan keringanan berupa bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBNKB kedua sebesar 0%. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah saat berkunjung ke Kabupaten Sragen belum lama ini. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan lama tidak dikenakan bea balik nama kepada pemerintah daerah. Adapun biaya yang masih dibayarkan hanya merupakan biaya administrasi, seperti penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Sedangkan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB merupakan kewenangan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Muhammad Masrofi Esos MSI menuturkan, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kemudahan tersebut. Untuk itu, Bapenda Provinsi Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan program balik nama kendaraan dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang tertib memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga kembali menyelenggarakan gebyar hadiah Samsat. Pengundian hadiah periode pertama telah dilaksanakan, sementara pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember 2026.
2: Tahun ini kan kita ada diskon 5% nih, diskon 5% untuk Gaspol Jateng, istilahnya programnya yang kita sosialisasikan. Yang kedua adalah biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu kan 0%, tidak ada biaya sama sekali. Jadi orang balik nama sebetulnya tidak ada biaya yang dibebarkan dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Nah, BBNKB-nya adalah 0. BBNKB 2 itu 0. Kalau BBNKB 1 kan kendaraan baru, ini kendaraan yang lama. Sekarang kan membayarnya cuma apa? Membayarnya adalah TNKB, tanda nomor kendaraan. Karena otomatis kan kendaraannya, nomornya kan baru kan. Itu yang kedua, BBKB-nya, nulisnya dan sebagainya itu masuk ke negara pusat, bukan masuk ke pemerintah. Sama cabut berkas. Ya, bagaimana upaya masyarakat sebetulnya memanfaatkan program itu. BBNKB 2 gratis kepada wajib pajak yang taat, yaitu pengundian kebiasaan samsat periode 1 tadi sudah dibagikan, nanti periode kedua yaitu bulan Desember akan kita undi hadiah lagi. Ini sebetulnya kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat wajib.
1: Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan menyebut jika tembakau Temanggung sebagai investasi jangka panjang bagi industri hasil tembakau karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat diproses. Untuk grade C dan D, proses pengolahan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, sementara grade D ke atas dapat mencapai 3-5 tahun. Karena itu, kepastian regulasi dinilai penting agar industri tetap merasa aman dalam menyerap hasil panen petani, sehingga tercipta kenyamanan bersama antara pabrikan dan petani, serta mendukung keberlanjutan ekonomi tembakau di Kabupaten Temanggung.
4: Kalau keterserapan, saya yakin 100% akan terserap. Cuman permasalahan harga yang ini masih kita perlu diskusikan dengan beberapa pabrikan. Tahun kemarin semua terserap, cuman kaitan masalah harga ini yang perlu memang kita butuh diskusi dengan beberapa pabrikan. Semoga pencerahan yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Tanaman Semusim untuk agar tidak menjadi momok menakutkan bagi para owner pabrik rokok yang ada di hilir, ya. Karena selama ini memang keluhan mereka kalau umumnya ini diberlakukan maka kami akan kesulitan untuk memproduksi beberapa tahun yang akan datang. Karena khusus tembakau Temanggung ini baru bisa diproses setelah 2 tahun pembelian. Jadi 2 tahun yang akan datang regulasinya seperti apa mereka kan belum ada kepastian. Jadi kalau sudah ada statement dari Pak Direktur, ini paling tidak bisa menguatkan hati mereka untuk bisa menyerap hasil panen tembakau khususnya di Kabupaten Temanggung. Saya sekali lagi, untuk grade C, D itu di 2 tahun, grade D ke atas itu antara 3 sampai 5 tahun pabrikan itu memproses barang itu. Jadi nilai investasinya memang tinggi sekali. Dan mereka saya yakin juga akan berhitung dengan investasi yang sebesar itu, apakah barang yang mereka beli bisa diproses. Ini kaitannya dengan regulasi yang sekarang lagi digodok. Dan dukungan dari Kementerian Pertanian memang betul-betul kita harapkan agar supaya merasa nyaman, pabrikan nyaman, petani nyaman. Ketika semuanya nyaman, saya pikir akan mengerucut pada satu kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Dewi Rati.
1: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen menggelar peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ke-42 Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak atau GACA, wujudkan anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi Milad ke-109 Aisyah di Kabupaten Sragen diselenggarakan hari Kamis, 23 Juli 2026 di Gedung IPHI Nglorok Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran Forkopimda, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen beserta jajaran persyarikatan, pimpinan wilayah Aisyah, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, ketua Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan apresiasi atas kiprah panjang Aisyah yang selama lebih dari satu abad konsisten menjalankan dakwah melalui aksi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan perempuan. Bupati juga mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam mendukung gerakan Muhammadiyah telah diwujudkan melalui bantuan hibah sebesar 1 miliar rupiah yang telah dicairkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Bupati menegaskan, Milad ke-109 bukan sekedar perayaan usia organisasi, melainkan menjadi momentum untuk meneguhkan kembali jati diri dan arah perjuangan Aisyah dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Bupati mengungkapkan, peringatan Milad Aisyah ke-109 yang dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkarakter serta bahagia.
5: Dan kami menyampaikan satu tahun yang lalu kita di depan Aisyah itu menyampaikan bahwa dan memberikan kepada Muhammadiyah 1 miliar dan alhamdulillah sudah saya tanggalkan dan sudah cair dengan Pak dan sudah digaya gunakan untuk sesuai perlukannya. Ada momen-momen dalam sejarah ketika sebuah komunitas tidak hanya berkumpul untuk sekedar merayakan pertambahan usia, melainkan juga untuk menegaskan kembali siapa mereka, untuk apa mereka berdiri dan kemana arah masa depan akan dibawa. Hari ini kita berkumpul memperingati Milad Aisyah yang ke-109. Kita berada dalam momen sejarah yang sangat penting. Hari ini tantangan yang kita hadapi adalah musuh-musuh kemanusiaan dalam bentuknya yang baru. Pertama adalah ancaman kesejahteraan keluarga, masalah disiplin dan stunting dan menangkap masa depan anak-anak kita. Yang kedua adalah
6: atau menggilir judi online, kekerasan seksual pada anak dan perempuan serta disintegrasi keluarga. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi dan kemanusiaan.
1: Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Desa Sehat Mandiri Aisyah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kader dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat, mandiri, serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program pemberdayaan. Kecamatan Sidoharjo berhasil meraih juara 1, disusul Kecamatan Sumberlawang sebagai juara 2 dan Kecamatan Sukodono sebagai juara 3. Sementara itu, juara harapan 1 diraih Kecamatan Tanon, juara harapan 2 Kecamatan Kedawung, dan juara harapan 3 diraih Kecamatan Miri. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Program Wajib Belajar Wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah PAUD TK serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi dan numerasi anak sejak dini. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
2: Program Wajib Belajar Wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah, PAUD TK, serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA SMK sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi, dan numerasi anak sejak dini. Kebijakan tersebut memastikan pemerataan akses belajar dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia, SDM yang kompetitif untuk menyongsong masa depan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD menjelaskan, aspek hukum pendukung program wajar 13 tahun di Indonesia baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 dan Peta Jalan Roadmap Pendidikan. Sementara di Kabupaten Sragen, terdapat Perbup Perda SE Wajib Belajar 13 tahun dari Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Di dalamnya juga mengatur mengenai sistem penerimaan peserta didik baru PPDB yang terintegrasi serta penghapusan tes calistung guna mendukung kampanye nasional transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan semakin banyak anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar, sehingga mampu menciptakan proses transisi yang lebih menyenangkan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan sejak tahap paling awal, sebagai bekal menuju jenjang pendidikan berikutnya.
3: Kalau untuk aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan wajib belajar 13 tahun ini, Bu, seperti apa itu?
4: Aspek hukumnya untuk berdasarkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai dengan 2029, ini juga ada di dalam pendidikannya. Kemudian juga di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini juga tercantum. Di Kabupaten Sragen ada Perbup ataupun Perda ataupun SE Wajib Belajar 13 tahun yang diterbitkan oleh Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Juga sistemnya SPMB ini terintegrasi. Yang keempat ada penghapusan tes calistung. Nah, jadi untuk masuk ke PAUD ini tidak dipersyaratkan harus bisa membaca dan menghitung begitu, tidak. Jadi berdasarkan umur 5-6 ini memang dari pemerintah didorong untuk bisa masuk ke PAUD ataupun TK.
3: Gitu ya. Kalau bisa seperti itu nih sekarang nih ya. Yeah. Jadi memang untuk mendukung program pemerintah ini berarti sekarang TK sudah mulai diwajibkan ya, Bu ya.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase baru dipasang disertai perbaikan jalan lingkar melalui penambalan dan perataan. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Pemeliharaan fasilitas publik di kawasan Lingkar dalam alun-alun Purbalingga dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga dengan memasang 21 grill besi drainase sebaru dipasang disertai perbaikan jalan lingkar melalui penambalan dan perataan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agus Tri Prapto mengatakan penggantian dilakukan karena penutup drainase sebelumnya banyak yang rusak, keropos bahkan hilang akibat aktivitas masyarakat di alun-alun. Dijelaskan Agus, grill besi berfungsi menyaring sampah agar tidak menyumbat saluran drainase yang dipasang dikunci dengan cara dilas agar tidak mudah dibongkar atau dicuri. Selain memasang grill baru, DPUPR Purbalingga juga melakukan perataan saluran drainase di lingkar dalam alun-alun Purbalingga agar aliran air hujan dapat mengalir lancar ke drainase sehingga tidak menimbulkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan. Sementara itu, pemeliharaan juga mencakup penambalan dan perataan jalan lingkar serta membantu pengecatan trotoar agar kawasan alun-alun terlihat lebih rapi. Adapun kegiatan ini merupakan kolaborasi DPUPR bersama DLHPKP untuk menjaga kondisi alun-alun Purbalingga.
6: Lakukan perbaikan, jadi itu memang selokannya, jadi kita ratakan, jadi kita buatkan grill, kasih perkuatan biar air tetap bisa masuk, tapi sampah-sampahnya bisa tersaring lah. Grill-grillnya sudah terpasang, kemarin dalam proses beberapa hari, memang tidak dipungkiri juga kan itu kadang-kadang masih kadang-kadang buat event, terus masih ada orang yang berjualan, pedagangnya mungkin kurang perhatian dengan sisa-sisanya, kemudian jadinya buang ke saluran, salurannya jadi mampet, airnya tidak lancar, itu kan menimbulkan kerusakan juga nanti di jalannya.
5: Agus menambahkan melalui pemeliharaan ini, DPUPR mengharapkan masyarakat ikut menjaga grill drainase yang baru dipasang sehingga fungsi dan keindahan alun-alun dapat terpelihara dalam jangka panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
7: 2026 ini pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi atau AUTP pada tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kembali mengalokasikan program asuransi usaha tani padi AUTP pada tahun 2026. Melalui program ini sebanyak 1.950 hektar lahan pertanian yang rawan gagal panen ditargetkan bisa tercover asuransi secara gratis sehingga petani tidak dipungut biaya. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian dan Pertan Kabupaten Purbalingga, Dr. Hewan Edi Setianta menjelaskan bahwa pembebasan biaya premi bagi petani terwujud berkat kolaborasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Rinciannya 350 hektar saat ini sudah mulai berjalan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kaligondang dan Bukateja dengan biaya ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya 1.600 hektar lainnya kolaborasi 80% dibiayai APBN dan 20% dibiayai APBD Kabupaten yang pelaksanaannya akan segera menyusul dalam waktu dekat. Diterangkan Edi dikarenakan alokasi AUTP masih relatif kecil dibandingkan dengan total luasan lahan pertanian di Purbalingga yang mencapai lebih dari 16.000 hektar. Dinas Pertanian menerapkan kriteria prioritas secara ketat. Edi mengaku telah menginstruksikan kepada petugas penyuluh pertanian lapangan PPL di seluruh Kabupaten Purbalingga untuk mendata lahan sawah yang beresiko kekeringan paling parah seperti wilayah hilir sungai yang sering kekeringan meski baru tidak turun hujan 2-3 minggu serta daerah rawan serangan organisme pengganggu tumbuhan OPT seperti tikus dan warang coklat. Program AUTP ini lanjut Edi menjadi angin segar sebab di tahun 2025 sempat vakum dari dukungan APBN sehingga anggaran daerah dialihkan untuk penanganan darurat serangan hama tikus dan warang coklat.
8: Sampaikan ke teman-teman penyuluh di Kabupaten Purbalingga untuk mencari dan mendata lokasi-lokasi lahan padi yang berisiko ya. Berisiko itu berisiko ringan, kemudian risiko gagal panen juga akibat serangan OPT. Biaya premi itu kan 1 hektarnya 180.000. Kalau misalnya terjadi permasalahan yang menyebabkan gagal panen, itu pun harus ada surat pernyataan dari teman-teman POPT ya. Ini nanti bisa diklaim untuk mendapatkan 1 hektar itu 6 juta rupiah.
5: DRH Edi Setianta menambahkan, fasilitasi asuransi pertanian menjadi penting mengingat potensi cuaca ekstrim masih terjadi yang berbeda dengan tahun lalu, yakni kemarau basah. Sedangkan tahun ini, ancaman fenomena cuaca El Nino diprediksi memicu musim kemarau yang lebih panjang. Fitri Hasanah melaporkan.
7: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita
9: Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
11: Is, Bu.
10: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
11: Nyong bingung, Bu.
10: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
11: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
10: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
11: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
10: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
12: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
10: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
14: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
15: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
14: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
15: Serius? Wah, jadi gak sabar.
14: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
15: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
14: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
16: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
15: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
17: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Ya alhamdulillah Kang Arta bisa ngancani maning nang mendoan ya, melodi dangdut kenangan. Ketemenan anggar wis tekan wengi gege, awane adem. Irungnya jadi mingar mingur. Ya wis sing lagi pada kademen ya langsung pesan mendoane bae sing anget ge ya, mumpung nyong tembeng goreng tembeng entas ge. Langsung bae nang 08112605 43 sing ato ya tetap bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

0: Dilan 43 percaya FM paling pas untuk Cilacap. Binti mau sing jere takon pesenar mendoane. Mumpung mendoane tesi anget ge ya. Anu awane adem banget ya di ler stetik ya. Kok langsung adem maning ngene ge ya. Mumpung tesi anget dadi pesen bae. 08112605 43 jadi pak belan-belan ini mengar-mingur gak ya. Walah wani adem banget gak ya. Apa maning sing lagi pada nyambut gawe nang jaba gak ya. Nyong ketemu karo memakai Rizky gak sinang petarangan kemarin dan juga dalam memakai Rizky.
1: Bukan galau Mas Arta, selamat malam, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendo. Aku yang ngedalaman ini anu lelang ya pun cepetan ya.
0: Yo ora. Paling ya 2 menit lah.
1: Ya 2 menit lah, 3 menit lah ngenyang.
0: Iya ya. Ngono. Pasar itu.
1: Heeh. Blem-blem ya ora apa.
0: Blem-blem.
1: Maksudnya singa sih geber-geber kae belum tas saiki Mas Arta.
0: Oh, sing belum tas singa sih konyos-konyos iki ya.
1: Ya ya sih anu secara wong anggone ya mblek-mblek. Ya ya ya. Kayane kan di anu dicocol karo sambal kecap kayane kan pada jane telus kan enak.
0: Iya, nyemek-nyemek tadi nek.
1: Ini sih gue ya.
0: Betul.
1: Ya ya. Salame. Nanggo sing si melek bae sing biasa nang mendone si melek ya.
0: Ya.
1: Ya kanggo Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur bar penora tau metu ya kayane si ngrungokna.
0: Gentian.
1: Ya. Mas Dimas ya biasanya ngrungokna Maskur ora wani kuwi tok metu. Kang Arjuna, ya moga-moga geprekane lancar, laris manis Tanjung Kimpul, Kumbang Asmara, terusan Babes Tukar. Kayak season mau kanggo Pak Guntur apa ya?
0: Ya.
1: Apa Bapake Guntur?
0: Bapake Guntur.
1: Wong biasa ini kowe Bapake Guntur.
0: Wadong Palembang.
1: Oh asli wong lana ya moga-moga sehat selalu matur nuwun salame panceni iya sing jenenge ora kenal ya ora ngerti ya Mas.
0: Ya iya.
1: Ya iya mulane dicawer-cawer men kenal. Ya
0: kenal.
1: Apa Mas Artane ya sehat selalu rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Ajak lalan kucing blek-blek karo kemrijik.
0: Ya wis siap. Judulnya apa?
1: Urung ya kae nama dene wis purung Mas Arta.
0: Urung.
1: Oh apa sih ya dene dadi kelalen.
0: Ya karepe apa?
1: Oh ya asu kelalen Mas ngotot anu kae maning Mas. Iya mbok selek dintani kian war pelelangan ya gue.
0: Ya wis.
1: Ya, matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener lur. Delamaning lelang mendoan ya. Masing srek ya langsung dukung bae nang 08112605 43. Saat jumpa pertama biasa-biasa saja.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Jam 10 wengi pun jules titik gelur wayahe Kang Arthar pelelang mendoan di Sitge yang gosing seneng langsung didukung bae nang 08112605543. Sing tak lelang mendoane sing pertama tekan Bakayu Yunita Ababil terguncang.

Iya, gue ya. Mbak Kayu Yunita Ababil lawan Mbak Kayu Anita Kemang. Matur nuwun sing singis padan dukung nang lelang mendoane. Nyong ketemu karo Kang Arjuna guys nang kroyes langsung dongol lagi nek lelang mendoang. Nyong milih nomor 1 Kang Arta. Terus sama kayak Rizky sing nang petarangan kemranjen yang milih nomor 1. Pak Hadi sing nang Aji Barang yang milih nomor 2 Kang Arta. Terus Bapak ke Guntur sing nang Kota Belitang Oku Timur Palembang milih nomor 2. Babe Sukarya milih nomor 2. Ya wis berarti sing milih nomor 2 ke anak wong telu ya Pak Hadi. Bapak Guntur terus Bapak Sukar Mama Rizky nomor 1 Kang Arjuna nomor 1 ke maning tambahan maning Mbak Kacol nomor 1 aduh ya wis dadi imbang ge ya nyonggo siji maning ge sing arep milih nomor 1 apa milih nomor 2 ge Kang Arjuna mesti puter kabeh bae Kang Arta ya jenenge ora lelang mendoan gue ya. Ayo cuci maning lur, kita akan tani nang 0811260543 ya. Engko ana pirang detik maning gue ya nyong arep ngenteni. Kang Rudi biasane dongol ge mari ngendi lagi ngode apa ya. Kiki lagi ngetik ge ya. Ya wis tak kenteni arep nomor 1 apa nomor 2 alhamdulillah ge ya. Muncul Kang Rudi sing wis dukung lelang mendoane nyong milih tetep terguncang Kang Arta. Ya wis deal ya. Sing menang Bakayu Yunita Ababil terguncang. Matur nuwun sing wis padha dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya biasa lah. Kamu nih Pak R, tengah wira nake.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan?
4: Kenalan. Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Ya enak, ya mau
2: buka cincin. Kalau petanung ya.
3: Nih kalau kalian Pak, suka nih Pak, polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di Brunei nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
2: sedaya kayak larang, kisih buka tapi enak Pak.
3: Oke, nanti orang Pak. Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun Pak.
5: Dan ini betul itu kan bro.
3: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai ki nomere.
5: Jadi ke sing ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora ana lu ki mlayu ora. Woi, kok kok kene iki ya?
6: Bro, aku ana keperluan nyur kami di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
9: Kamis Misteri. Aku sering merasa tidak nyaman di kamar belakang. Udara selalu panas meski kipas menyala. Dan malam hari terdengar suara berat seperti orang mengerang. Suatu malam aku bangun karena mendengar langkah berat dan suara nafas dalam seperti makhluk besar sedang berdiri di dekatku. Saat kubuka mata, kulihat sosok tinggi besar, berbulu, matanya merah, berdiri menunduk melihatku. Tangannya panjang, kukunya runcing, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku terkunci. Hanya bisa menatap makhluk itu yang mendekat dan tiba-tiba berteriak keras di wajahku. Aku pingsan. Saat terbangun, kamarku berantakan seperti habis diamuk sesuatu. Dan pemilik rumah akhirnya mengaku, kamar itu dulunya adalah tempat bunuh diri seorang pria yang katanya kerasukan. Dan tubuhnya ditemukan hangus terbakar sebagian. tapi tak ada sumber api.

0: 94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap, Mother One Gazing Tesi ngenteni mendoan ya, melodi dangdut kenangan sing Tesi setian jinggleng nyong ketemu karo Bu Gamal ge Kang Arta nyong jaluk mendoane sing judule oleh-oleh lah jan nyong ora ngendi-ngendi malah jaluk oleh-oleh ge Bu Gamal. Salam go kabian pendengar radio bercahaya yang Kang Arta ya sugeng dalu met siaran matur nuwun Bu Gamal nyong ketemu karo Bapak Sukar ge sugeng dalu be.
1: Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Sukar. Perpun Bu ya.
1: Kula nyuwun mendoane nek kasih niku. Hormati ibuku.
0: Hormati ibumu, ya.
1: Ibuku ya ibuku lah. Hormatilah ibuku.
0: Judulnya apa wis?
1: Kanggo anu apa ya? Sangu turu mankon pada karonye mak apa artine lagu piye kayak gitu ya. Jadi wong ya cocokan sok-sokan nek ceritane kan kayak gue ndian.
0: Aslinya judulnya bukan hormati ibuku.
1: Oh, apa judulnya siapa, Mas?
0: Judulnya keramat.
1: Apa keramat gue?
0: Iyalah.
1: Oh, lho. Hormatilah ibuku ya. Terku kayak kue.
0: Aduh.
1: Ya ngapurane ya dibenerna kue anak ger judule kue apa keramat ya berarti ya kue.
0: Judule
1: hormatilah ibuku ya. Ya, ya maklum lah zaman semana kan nyong ya orang pacang gak tekna banget ngertine judule apa monine. Vokalnya kaya, ujarku judulnya kaya nek 135 tak pas dean.
0: Iya, nek kaya 135 jiwa.
1: Iya, terus santai bangsane. Gue langsung zaman seman nanya orang gak tekna banget. Ya gue menduan gue tak tutup nah karo sing ngasih pada monitor maring radio bercahaya. Lihat kangguannya Mas Arta ya selamat bertugas sampai tuntas, selalu diberi kesehatan ya.
0: Matelwan.
1: Terus kanggo sapa bae lah, terutama gue Mama Mariski gue sing cokan sering banget komen nang LPPL.
0: Nang grup ya ya.
1: Iki nang grup sering banget komen nyung jam guruan kadang-kadang ya melu-melu daripada wong mlebung grup masa ora melu-melu ya gue. Ya, satu dua kata atau satu dua kalimat aku istilahnya inspirasi kayak bebangsane lah.
0: Iya be.
1: Terus kanggo singa sih pada menikmati lagu-lagu sedang bercahaya sing dipadu nang Mas Arta. Setuju mawon, mboten kula wici-wici. Kanggo nang Mas Arta nggih matur nuwun wekdal niki selalu sehat nggih Mas Arta.
0: Nggih.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Liriknya kayak gue ya, be, kurang lebih ya lah. Dan kutukannya jadi kenyataan. Orang mirip kayak Roma ya. Kena suaranya falus. Kang Arjuna sugeng dalu mendoane Kang Arta bimbang. Bimbang mikiri Mas Bambang. Salam go Mbak Kayu Mustolinga, Mbak Besukar, Mbak Kartim, Kang Parjan, Mbak Oza, Pak Kuntur nang Palembang, Om Kariski nang Petarangan kabeh bae. Karo tak wiji-wiji Kang Arta sing lagi stay mendoan. Kang Arta ya sugeng aktivitas. Moga sehat selalu. Kang Ratima nang Cilongok ge sugeng dalu Kang Arta nyong kepengin jaluk lagune. Birunya Cinta kesuwun ya Kang ya. Iya, pada padang kok anggar waktunya cukup insyaallah tak puteraken ya kalau engko Kang Ratima tapi ya lagune Kang Arjuna di sitiane karena bimbang kok ya. Yo be lagune be diresapi be.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat tonin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
4: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kae ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga Bercahaya SMP Negeri 1 Majenang kembali menunjukkan prestasinya. Siswanya dipercaya mewakili Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah dalam berbagai ajang bergengsi. Dalam waktu dekat, salah satu siswa SMP Negeri 1 Majenang, Valeriana Divin Aqualini kelas 9, akan mengikuti Jambore Nasional pada 13 sampai 20 Agustus sebagai bagian dari kontingen Kuarcap Cilacap. Selain itu, Erlangga siswa kelas 8 akan mewakili Jawa Tengah dalam ajang O2 SN Cabang Renang Tingkat Nasional. Prestasi lainnya diraih Nikita, siswa kelas 9 yang dipercaya mewakili Kabupaten Cilacap dalam Popda Tingkat Provinsi Jawa Tengah Cabang Renang. Sementara siswa juga Siva juga akan mewakili Kabupaten Cilacap dalam cabang olahraga pencak silat. Kepala SMPN 1 Majenang Kamsiana S menyampaikan rasa bangga atas pencapaian para siswa tersebut. Menurutnya, kesempatan mewakili daerah hingga tingkat provinsi dan nasional merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, serta dukungan dari sekolah, guru, dan juga orang tua.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ilegal kau yang ngerokok sih orang kau waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nah gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sing ana pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten.

Wis cukup tekan semene lur Kang Arta gulingan jani nang mendoan ya melodi dangdut kenangan. Sedurunge matur nuwun sing wis padha gabung nang 0811260543. Insyaallah ketemu maning mendoan dina Senin ngarep ya. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat Bercaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk cita.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dengar Radio Bercahaya FM yang kami muliakan, tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan dan sebagainya. Selain itu, ada sejumlah adab bagi tetangga sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan, adab bertetangga, yakni mendahului mengucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kutipan di atas dapat diuraikan 12 adab bertetangga sebagai berikut. Yang pertama, mendahului menyampaikan salam. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Tentu saja pihak yang mendahului mengucapkan salam secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Yang kedua, tidak lama-lama berbicara. Hidup bertetangga tidak bisa lepas dari berbicara satu sama lain. Namun pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewat lama. Hal ini demi kebaikan, seperti menghindari hibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Yang ketiga, pendengar, tidak banyak bertanya. Mengajukan pertanyaan seperti mau kemana merupakan salah satu cara menyapa yang sudah umum. Jika pertanyaan tersebut dijawab mau ke pasar, maka tidak harus diajukan lagi pertanyaan yang lebih detail seperti mau beli apa, sebab hal ini bisa berarti terlalu ingin mengetahui urusan orang lain. Cukuplah diikuti dengan ungkapan silahkan, atau dalam bahasa Jawa monggo ndereaken. Yang keempat, pendengar, menjenguk yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, ia berhak dikunjungi. Artinya, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Dan yang kelima, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbela sungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan, terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. Pendengar yang dirahmati Allah, yang keenam adalah ikut bergembira atas kegembiraannya. Tidak sebaliknya seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Yang ketujuh, pendengar, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Anak-anak tetangga dan pembantunya merupakan kelompok orang-orang lemah secara sosial, sehingga harus dibesarkan hatinya. Salah satu caranya adalah dengan menghindari cara berbicara yang bisa membuat mereka merasa takut. Dan yang kedelapan, pendengar, memaafkan kesalahan ucap. Memberikan maaf kepada tetangga Yang terselip lidah sangat dianjurkan sebab bisa jadi suatu ketika seseorang juga berbuat hal yang sama. Dengan kata lain, saling memaafkan di antara orang-orang yang bertetangga sangat dianjurkan. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kesembilan adalah menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Menegur tetangga yang berbuat salah adalah baik, terutama jika kesalahan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Namun demikian, teguran itu harus dilakukan dengan cara yang baik, sehingga diterima dengan baik pula. Yang kesepuluh adalah menundukkan mata dari memandang istrinya. Memandang istri orang lain, terutama tetangga, harus dengan pandangan yang minimalis, yakni misalnya dengan menundukkan kepala. Hal ini untuk menghindari fitnah atau timbulnya godaan-godaan yang bersumber dari setan. Yang kesebelas, memberikan pertolongan ketika diperlukan. Jika terjadi apa-apa pada seseorang seperti sakit, tertimpa musibah, dan sebagainya, tetanggalah yang lebih dahulu mengetahui. Oleh karena itu, menjadi penting memberikan pertolongan segera atas kesulitan yang dialami tetangga. Pendengar yang kami muliakan, yang ke-12 adalah tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Banyak hal negatif bermula dari pandangan mata. Maka penting untuk meminimalisir pandangan terhadap pembantu perempuan. Posisinya yang lemah, rentan terhadap kekerasan oleh orang-orang di sekitarnya. Demikianlah ke-12 adab bertetangga, sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali. Jika disarikan, maka ke-12 adab tersebut pada intinya menekankan bahwa hidup bertetangga harus saling menghargai, tolong-menolong, dan menjaga keharmonisan. Namun demikian, diperlukan sikap hati-hati dalam berinteraksi dengan lawan jenis agar terhindar dari fitnah. Walafu minkum, saya Sri Endah Sukmawati, wallahul muwafiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: 5 siswa Al-Azhar Cilacap wakili Indonesia di forum internasional. Dorong ekonomi lokal, gebyar FES 81 Bank Jateng, satukan layanan perbankan dan kegiatan sosial.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. 5 siswa Al-Azhar Cilacap dipercaya mewakili Indonesia dalam International Youth Conference IYC 2026 di Seongnam, Korea Selatan, 19-22 Juli 2026. Mereka bergabung dengan peserta dari berbagai negara untuk mengikuti forum pertukaran budaya dan kerjasama internasional. 5 siswa tersebut yakni Im Lagesia, 12 SMA, Aisa Altafunisa Prasetyo, 11 SMA, Sagita Dia Saravana Suwarto, 11 SMA, Ramadan Jibril Laksana Putra, 10 SMA, dan Anaya Mikaela Kairina, 7 SMP. Mereka didampingi Chief of Human Capital Officer Al-Azhar Cilacap, Diana Mahmuda. Apresiasi atas capaian tersebut disampaikan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap dalam acara Welcoming and Ceremony Global Youth Exchange Presentation di Auditorium Al-Azhar Cilacap, Selasa 11 Agustus 2026. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Paiman menyebut keikutsertaan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus bukti kemampuan generasi muda Cilacap untuk berinteraksi di tingkat global. IYC 2026 merupakan penyelenggaraan kelima dengan tema Global Zalfa Life. Dalam forum tersebut, peserta mengikuti pelatihan keberagaman budaya, pertukaran budaya, diskusi kelompok, hingga merancang proyek konten yang memadukan budaya global. CEO Al-Azhar Cilacap Laila Kurniati mengatakan pengalaman internasional menjadi bagian dari upaya sekolah memperluas wawasan siswa. Selain kegiatan akademik, siswa diberi ruang untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan mengenali potensi diri. Menurut dia, penguatan wawasan global juga dilakukan melalui program volunteer yang telah memasuki tahun ke-9. Program tersebut melibatkan relawan dari 23 negara yang secara bergantian tinggal di Cilacap selama sekitar 1,5 hingga 6 bulan. Melalui berbagai pengalaman tersebut, menurut Laila, siswa Al-Azhar Cilacap tidak hanya diajak berprestasi, tetapi juga belajar mengenal dunia yang lebih luas. Dari Cilacap, mereka membawa gagasan, pengalaman, dan keberanian untuk melangkah ke panggung global.
1: Lintas Bercahaya.
0: Komitmen Pertamina Patra Niaga Refinery Unit RU4 Cilacap dalam mendorong pemanfaatan energi bersih sekaligus pemberdayaan masyarakat terus diperkuat melalui berbagai program berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Hal itu disampaikan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga RU4 Cilacap Agus Setiawan dalam kuliah umum Disnatalis ketiga Program Studi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan Politeknik Negeri Cilacap PNC di kampus tersebut Selasa 11 Agustus 2026. Agus Setiawan menyampaikan pengembangan energi bersih tidak hanya terkait energi alternatif, tetapi juga dapat menjadi penggerak pemberdayaan, penguatan ekonomi lokal, serta upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Dikatakan salah satu pendekatan dalam EBT adalah pemanfaatan potensi energi surya di Jawa Tengah. Tercatat 12 lokasi potensial pengembangan PLTS dengan karakteristik lahan dan aksesibilitas yang mendukung. Salah satunya wilayah Cilacap dengan potensi yang cukup tinggi. Dicontohkan implementasi pemberdayaan EBT di Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Cilacap berupa program masyarakat pengelola pertanian berkelanjutan atau MAPAN. Ini adalah unggulan TJSL Pemberdayaan Petani dan Pelaku UKM Pertanian melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Tercatat 233 orang Penerima manfaat terdiri dari petani gurem, petani perempuan buruh tani dan harian, anak-anak dan masyarakat miskin. EBT mendukung aktivitas pertanian seperti irigasi PLTS, irigasi energi hibrid, inovasi penyemprot pestisida, hortikultura dan irigasi tetes berbasis EBT, hingga integrasi sistem pertanian dari hulu ke hilir. Pada kolaborasi EBT program Kalijaran Mapan, total daya mencapai 17.540 WP yang berkontribusi positif pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan well-being. Di sisi lingkungan program ini juga mencatat pengelolaan 660 kg limbah pertanian dan rata-rata debit air sebesar 150 ribu liter per hari. Di sisi ekonomi, program menghasilkan pendapatan padi 220,35 juta per panen per kelompok, pendapatan diversifikasi produk 5.335 juta per bulan, serta hasil panen hortikultura dan perikanan 7,15 juta. Selain itu, tercatat penghematan penggunaan pompa diesel 4,5 juta. Agustiawan juga menyoroti pemanfaatan minyak jelanta sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Pengolahan UCO menjadi SAF dikatakan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan pengolahan kerosin menjadi aftur. Koordinator Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan PNC, Radi Aryawan, menyambut baik kontribusi Kilang Cilacap dalam pengembangan EBT. Antusiasme juga disampaikan mahasiswa PNC, Alika, yang menilai pemaparan langsung dari perusahaan menjadi tambahan ilmu dan motivasi mahasiswa untuk tak henti belajar dan berinovasi. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Pertamina Patraniaga R4 Cilacap terus mendorong pemanfaatan EBT tidak hanya sebagai solusi energi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satreskrim Polresta Cilacap mengungkap praktik pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung LPG 12 kg di Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Polisi menangkap seorang pemilik pangkalan berinisial MM yang diduga menjalankan praktik tersebut selama sekitar 6 bulan. Kepala Satreskrim Polresta Cilacap, Yovan, mengatakan modus yang digunakan pelaku yakni memindahkan isi 3 hingga 4 tabung LPG 3 kg ke satu tabung LPG 12 kg. Proses pemindahan dilakukan dengan menempatkan tabung LPG 12 kg di bagian bawah, sedangkan tabung LPG 3 kg dipasang terbalik di atasnya. Kedua tabung kemudian dihubungkan menggunakan selang. Gas hasil oplosan tersebut dijual sekitar Rp240.000 per tabung, sementara untuk 3 tabung LPG 3 kg, modal gas yang dikeluarkan sekitar Rp57.000. Polisi mengamankan 191 tabung LPG dari lokasi kejadian, terdiri atas 124 tabung LPG 3 kg berisi, 51 tabung gas kosong, 9 tabung LPG 12 kg kosong, dan 7 tabung LPG 12 kg berisi. Selain tabung gas, polisi menyita selang, regulator, pipa besi, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mengoplos LPG. Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat. Polisi menyebut MM merupakan warga Desa Planjan dan memiliki izin sebagai pangkalan penyalur LPG 3 kg bersubsidi. Polisi masih mendalami wilayah pemasaran LPG hasil oplosan, keuntungan yang diperoleh pelaku, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polisi juga menemukan segel tabung 12 kg yang menyerupai segel asli dan diduga dipesan secara daring. Atas perbuatannya, MM dijerat sejumlah pasal, termasuk Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Perlindungan Konsumen serta Metrologi Legal. Untuk sangkaan utama, pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
2: Kemudian dari lokasi TKP ini kita amankan 191 tabung yang terdiri dari yang 3 kg isi. Saat ini kita amankan 124 tabung, kemudian yang 3 kg kosong, ada 51 tabung, Kemudian yang isi 12 kilo warna ungu, posisi kosong ada 9 tabung, dan yang 12 kilo isi ada 7 tabung. Jadi beberapa alat juga kita amankan, antara lain dari selang regulator, kemudian pipa besi, alat-alat yang lain yang untuk memindahkan LPG 3 kilo subsidi ke 12 kilo. Ini kita sandarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian ada perubahan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, yang pasal sangkan ini ancamannya adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Kemudian yang kedua, pasal 62 ayat 1 untuk pasal 8 huruf A dan atau B Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian pasal 32 ayat 2 untuk pasal 30 dan atau pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 1981 tentang meteorologi legal.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lemang apa sih?
1: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng secara resmi menggelar perhelatan tahunan Gebyar Fest 81 Bank Jateng. Rangkaian acara yang dipusatkan di kantor pusat Bank Jateng Semarang ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan diikuti secara serentak oleh seluruh kantor cabang di wilayah Jawa Tengah termasuk kantor cabang Cilacap. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan peran vital Bank Jateng sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan bank kebanggaan masyarakat. Ia menghimbau seluruh jajaran perbankan daerah untuk terus aktif mendampingi para pelaku usaha serta memperluas jangkauan layanan. Komitmen penguatan ekonomi lokal ini diwujudkan secara konkret di tingkat daerah. Di Kabupaten Cilacap, rangkaian acara diisi dengan penyerahan bantuan sosial serta pelaksanaan akad kredit masal bagi 25 debitur yang mencakup kredit kepemilikan rumah KPR dan KPR subsidi, kredit kendaraan bermotor, kredit program perumahan KPP, hingga kredit usaha rakyat KUR. Penyaluran ini merupakan bagian dari program akad kredit masal yang dilakukan serentak kepada 1.100 debitur di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Ferry Adi Dharma menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank Jateng dalam mendukung para pelaku UMKM dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Ia mengingatkan para penerima kredit agar memanfaatkan pembiayaan secara produktif.
2: Kegiatan ini merupakan kemudahan akses pembiayaan sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan modal guna mengembangkan usahanya. Kepada seluruh penerima kredit pada hari ini, saya berpesan agar pembiayaan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya secara produktif dan penuh tanggung jawab. Jangan memandang pembiayaan ini semata-mata sebagai tambahan modal, tetapi jadikanlah pada kesempatan untuk bisa naik kelas. Kembangkan usaha dalam skala apapun, perluas jaringan, dan perluas pemasaran. Saya yakin nanti Bank Jateng siap mendukungnya, Pak ya. Tingkatkan kualitas produk dan pelayanan, manfaatkan teknologi dan inovasi, dan jika memungkinkan, ciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar usaha Bapak Ibu semua. Jadi pemerintah Kabupaten Cilacap tentu menyambut sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah, perbankan dan dunia usaha dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Lintas Bercahaya.
1: Persiapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak gelombang 1 tahun 2026 mulai dimatangkan oleh pemerintah Kecamatan Gandrungmangu. Langkah awal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi persiapan Pilkades serentak tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Gandrungmangu belum lama ini. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Camat Gandrungmangu, Fatan Adi Chandra, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kecamatan Gandrungmangu, Korwil Bidik, Kepala KUA, dan Pendais. Fokus utama pembahasan dalam rapat ini melingkupi persiapan pembentukan panitia Pilkades oleh BPD, koordinasi lintas lembaga, kesiapan administrasi, hingga penyusunan langkah-langkah strategis sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam arahannya, Camat Fatan menyampaikan 10 penekanan krusial bagi seluruh kepala desa, BPD, dan Sekdes peserta Pilkades. Ia meminta agar seluruh pihak memahami aturan tanpa mengandalkan kebiasaan lama, serta mendorong BPD untuk segera mempersiapkan pembentukan panitia. Penekanan lain mencakup kewajiban menjaga netralitas unsur pemerintah desa, menertibkan administrasi sejak awal, membangun komunikasi intensif, memetakan potensi kerawanan sedini mungkin, serta menjaga kondusivitas wilayah. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya menghindari hoax provokasi, dan fitnah, memastikan ketertiban pelaporan akhir masa jabatan kepala desa dan menjadikan pilkades sebagai pesta demokrasi yang bermartabat.
0: Kabupaten Cilacap tahun 2026 ini akan melaksanakan pilkades serentak gelombang pertama, proses demokrasi yang ada di tingkat desa. Karena itu kami harapkan seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan baik, dilaksanakan secara tertib, transparan, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang paling rigid, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2024. SK Bupati Cilacap tanggal 5 Agustus 2026 kemarin tentang jadwal tahapan, dan itu surat Bupati Cilacap nomor 400.10.2 garis miring 6612 garis miring 26 menggunakan surat Bupati Cilacap tanggal 10 Agustus kemarin. Itu sudah lengkap lengkip, cuma tahapannya lengkap lengkip apa-apa yang harus dilakukan pada tahapan, 4 tahapan yang nanti akan kami rinci di bawah.
1: Pertemuan ini juga melibatkan unsur kepala desa, ketua badan pemusyawaratan desa BPD, dan sekretaris desa dari 5 desa peserta pilkades, yakni desa Bulusari, Karanganyar, Kertajaya, Layansari, dan Wringin Harjo.

0: Pemerintahan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Ida Farida menjelaskan bahwa tradisi nyuguh dilakukan oleh Kampung Adat Kuta dari Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Sementara itu, prosesi nyalar atau mengambil ketupat dilakukan oleh masyarakat Dusun Kamuning. Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada Senin pagi melalui tradisi babarit kupat di Dusun Sikluk, Desa Matenggeng. Kemeriahan di dusun ini ditandai dengan pertunjukan seni tutung gula atau koteakan lengsung yang dimainkan oleh kaum ibu diiringi lagu-lagu bernuansa gotong royong dalam bahasa Sunda.
1: Konsepnya mirip aja sih, menggantungkan ketupat-ketupat di palang gantar gitulah, ya, bambu. Nanti yang bersedekah itu sebaiknya tidak mengambil lagi ketupat yang sudah disedekahkan, yang ngambil dari tamu, dari orang yang lewat, dari desa seberangnya. Karena kita berseberangan dengan kampung kut itu, kita nyalar atau mengambil ketupatnya. Ya, ada prosesinya seperti biasa gitu. Dan itu kemudian dilanjutkan masih di Desa Mateng Geng. Hari berikutnya Senin pagi Dusun Sikluk itu juga sama babarit kupat, ya, sedekah kupat itu nama lainnya babarit kupat. Nah, itu yang di sana ada kemasan uniknya, ada permainan tutung gulan atau gondang lesung atau kotean lesung, ya, kalau di Cilacap bagian tengah ke timur kan kotekan lesung namanya. Itu yang memainkan ada ibu-ibu, ada lagu yang dinyanyikan juga, itu lagunya tentang gotong royong gitu, pakai bahasa Sunda, ya. Selasa sore itu di Dusun Sogati, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, itu di jembatan batas antara Sogati dengan Naroknok, masih di desa yang sama.
0: Rangkaian perayaan budaya di Cilacap Barat ini ditutup dengan festival sedekah kupat Tambaksari yang berlangsung hingga malam hari. Selain prosesi penggantungan ketupat pada pagi hari, puncak festival kemeriahan dimeriahkan dengan panggung hiburan pertunjukan seni Tayuban yang dipusatkan di lapangan desa wisata Tambaksari.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

selemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun gak kerasa, besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Dipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
7: Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Si Endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Terima kasih.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.